ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh lihat ruang di rumah kamu. Masih terasa sempit atau pengen lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan. Butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu? Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang pengen bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Punya poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan teman Pro 2. Belanja gratis pakai poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai dari 1,8 jutaan per bulan, sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta dan ekstra diskon hingga 10% khusus furniture, ruang tidur dan aksesoris hingga 90.000 khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah lighting lebih murah. Dan jangan lupa, tersedia juga custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani di Spade pagi hari ini, teman terbaik dia. Pastinya bakal temani kamu sampai nanti di jam 10. Dan sesaat lagi teman terbaik dia, kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan siapakah dia pagi hari ini nanti deh ya teman terbaik dia. Pastinya untuk kamu di station juga via mobile aplikasi RRI Digital. Dan pantengin di live TikTok RRI Kendari, karena nanti kita bakal live juga di pagi hari ini. So, dan gini, where is station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk...
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Dan seperti yang udah Riani spill tadi, teman Pro 2 akan ada teman ngobrol Riani pagi-pagi di studio Pro 2. Siapa dia? Kita kedatangan Anan Doniel, wali kota Kendari. Hai, selamat pagi.
1: Halo, teman.
0: Wah, seger banget ya pagi hari ini. Kita sapa dulu ada Princessia Khalilah Masyura. Hai, siapa nih? Khalilah ya? Gimana? Khalilah, pagi Khalilah. Gimana
2: pagi,
0: kabar kamu hari ini?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Kita ke Anadonia, Kota Kendari. Ada Dava Islami Rahmana. Hai Dava.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Wey, keren banget. Gimana kabar kamu hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, tadi perjalanan aman ya ke studio ya?
1: Aman.
0: Kendari kayaknya belum macet ya, jadi aman-aman aja. Iya benar banget. Dan ya teman Pro 2, kita kehadiran Anadonia Luale Kota Kendari tahun 2025. Selamat datang di studio Pro 2. Ketemu bareng Riani di pagi hari ini. Dan juga teman Pro 2, Riani mau ajak kamu untuk gabung di live TikTok RRI Kendari. Karena saat ini kita udah live juga. Dan pantengin di mobile aplikasi RRI Digital, pilih Pro 2 FM Kendari. By the way, Anadonia Luale Kota Kendari konon katanya mau ada pemilihan ya?
2: Iya,
0: mau ada pemilihan. Kan. Tapi sebelum pemilihan kita bahas dulu nih yang mau demisioner. Sedih banget. Tapi seneng gak sih?
2: Seneng tentunya.
0: Seneng ya. Kita kenalan dulu deh Khalilah. Kamu selama jadi Luale Kota Kendari, menurut kamu apa sih yang berubah dari diri kamu tuh sejak jadi Luale?
2: Baiklah, kalau misalnya semenjak jadi Luale, itu kan kita sering berwisata, sering melihat kembali wisata-wisata yang kita punya. Nah, jadi dari diri saya sendiri jadi lebih mengetahui kalau di Kendari ini banyak sekali wisata yang sebenarnya bisa kita promosikan lebih. Tapi kemarin-kemarin itu belum saya ketahui. Jadi ketika menjadi Luale Kota Kendari yang jelas duta wisata Kota Kendari, itu saya jadi tahu wisata-wisata yang ada dan juga bisa saya promosikan kembali ke teman-teman semua.
0: Oke. Dava, gimana Dava? Kayak wah, menyandang gelar Anadonia Kota Kendari, gimana tuh gimana?
1: Jujur Kak, waktu pertama kali saya menyandang gelar Anadonia itu kan pasti berat ya rasanya, tanggung jawabnya berat. Namun sebenarnya di dalam tanggung jawab itu kita dapat banyak pelajaran. Realistis saja, sebenarnya waktu saya daftar Anadonia itu tidak begitu berharap dengan akan menyandang gelar juara satu Anadonia. Namun itulah menariknya, kita bisa berproses di dalam duta wisata sehingga di Anadonia ini saya bisa belajar mengenai kepariwisataan yang tadinya mungkin saya sedikit apatis dengan wisata dan budaya di Kota Kendari. Namun saya bisa ikut belajar dengan teman-teman duta wisata lainnya, dan itu sangat membanggakan bagi saya.
0: Oke. Lalu dari tadi kan kita bahasnya Anadonia Luale, Anadonia Luale. Pasti kan anak-anak Kendari itu pasti tahu ya, Anadonia Luale itu kayak setiap ada pemilihan tuh pasti ada hebohnya gitu ya kan. Lalu sebenarnya Anadonia Luale itu apa sih? Apakah sebuah kegiatan atau sebuah pemilihan atau gimana? Boleh nggak diceritain dikit aja?
1: Jadi Anadonia Luale itu kan sebenarnya istilah Kak. Jadi Anadonia Luale itu istilah yang diambil dari kebahasaan budaya Tolaki.
0: Oke.
1: Jadi kalau secara kita tinjau secara istilah, Anadonia Luale itu artinya remaja, Kak. Remaja atau anak muda.
0: Remaja, putra-putri ya, gitu ya. Oke.
1: Yang dimana Anadonia itu berarti anak muda laki-laki, dan Luale itu anak muda perempuan.
0: Oke. Oh, sama kayak di Jakarta tuh Abang None ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, pas kalian sudah tahu nih kok, oh iya ternyata ini adalah representasi anak muda lokal ya, Kak?
2: Iya.
0: Untuk lingkup Kota Kendari kan ya, Anadonia Luale. Nah, pas kalian udah tahu nih tugasnya kalian, apa gitu program-program yang udah kalian rencanakan pas jadi Anadonia Luale?
1: Pas jadi Anadonia Luale kemarin, program pertama yang kita laksanakan itu Festival Nambo.
0: Festival Nambo.
2: Kemarin ada festival di Nambo.
1: Iya, festival di Pantai Nambo. Dan festival itu sangat menarik karena di dalamnya banyak nilai-nilai tradisional budaya seperti lomba menari tradisional. Kemarin itu adalah salah satu program pertama yang kami jalankan setelah menyandang gelar Anadonia Luale.
0: Terus gimana respon masyarakat pas kalian bikin event itu?
2: kalau dari masyarakat kita lihat antusias kah, karena dari festival itu juga mereka bisa melihat bahwa di Kendari ini punya banyak tari tradisional, dan juga dari festival kemarin kita bisa melihat keindahan dari pantai di Kota Kendari.
0: Oh gitu. Pas kalian bikin kegiatan itu, kalian ada menyasar beberapa target tertentu gak? Kayak khusus anak remaja aja atau khusus orang dewasa atau gimana tuh?
1: Kemarin itu fokusnya ya. Enggak, kemarin kalau untuk di lombanya itu ya, fokusnya di cilik ya.
0: Oh gitu. Ada lombanya juga. Oke, ya, oke. Okay.
1: Jadi kemarin ada fashion show untuk anak-anak cilik begitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Kalau tari dia lebih ke remaja.
1: Ya, tari itu ke remaja kemarin. Dan target dari festival itu pasti untuk semua orang.
0: Untuk semua orang, semua berarti orang. Secara umum ya.
1: Iya, secara umum. Karena di festival kemarin juga ada ini loh. Ada festival kulinernya juga.
0: Oh, jadi, gitu.
1: Ya, di, jadi ada panggung, ada stand makanannya juga, makanan khas Kota Kendari.
0: Oh, oke, oke. Okay. Yang inisiasi eventnya tuh siapa ya? Kalian ya gitu.
1: Iya.
0: Sama itu, tim.
1: Dengan Dinas Pariwisata dan
0: Ekonomi Kreatif. Oh iya, kerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, benar banget. Nah, menjadi anak muda Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari ya yang memberikan kontribusi, kira-kira kalian sudah memberikan kontribusi apa sih sejauh ini gitu?
1: Mungkin banyak sih sebenarnya kak kontribusi dari kami, karena secara garis besar kan kita mempromosikan ya wisata dan budaya. Tapi mungkin yang bagi saya sampai sekarang itu bisa dibilang sebuah perubahan, yaitu kita membuat website kak.
0: Website ya. Untuk di mana tuh penggunaannya, di mana?
1: Website-nya ini itu seputar informasi wisata dan budaya di Kota Kendari.
0: Oke, okay, boleh spill laman website-nya gak sih? Apa
1: spill laman website-nya.
0: Laman website-nya apa tuh? Boleh. Apakah anandonialuale.apa gitu?
1: Untuk sekarang website-nya masih tahap pengembangan. Cuman untuk nama website-nya itu rencana Kendari Explore, Kak.
0: Kendari Explore, ya, Kendari Explore. Gitu.
1: Jadi website ini diperuntukkan untuk wisatawan.
2: Wisatawan gitu. Yang datang di Kota Kendari.
0: Oh iya, jadi yang pengen tahu kayak ada wisata apa ya di Kota Kendari,
2: bisa
0: kita bisa
2: scan di website.
1: Iya,
0: langsung scan di website. Oke, oke. Okay, okay. Terus kalau misal teman-teman mau akses itu kita lihat mana tuh? Apa langsung di browser aja atau ada sosial medianya kah?
1: Ah, itu di website dan kemarin rencananya kita mau adakan di barcode-nya itu ditempel di bandara, maksudnya ditunjukkan di bandara
2: supaya yang dari wisatawan luar yang datang di Kota Kendari itu bisa lihat barcode-nya dan bisa langsung scan, jadi mereka tahu setelah sampai di Kendari mereka mau ke wisata mana.
0: Wih, benar banget, jadi orang-orang tuh bisa nambah pengetahuan juga. Nah, bahas tentang promosi, kan kalian singgung promosi ya tadi ya. Seberapa berpengaruh sih sosial media buat programnya kalian?
1: Sosial media itu sangat berpengaruh sih kak.
0: Sangat karena, berpengaruh ya. Apa gitu perubahan besar yang kayak tiba-tiba langsung boom? Oh iya, ini ada dunia luar lagi booming ini. Pas pakai media sosial tuh. Kalian aktifnya di mana sih? Instagram,
1: TikTok.
2: Instagram. Kita juga punya akun TikTok.
1: Iya.
0: Punya akun TikTok juga.
1: Tapi sebenarnya kemarin yang sempat berdampak itu mungkin salah satu, kita kan mempromosikan salah satu wisata yaitu Puncak Macan. Puncak Macan dan itu kemarin kita promosikan di Instagram dan ternyata banyak teman-teman kita itu ternyata belum tahu adanya wisata ini.
0: Iya, saya juga baru tahu ya. Di mana tuh? Di mana tuh?
1: Baru tahu kan.
2: Iya, baru tahu pas datang ya, Kak.
1: Iya. Jadi kemarin kita sempat adakan program berkunjung ke wisata yang masih dalam tahap pengembangan oleh Dinas Pariwisata. Namanya itu Puncak Macan.
0: Di mana tuh lokasinya?
1: Jadi untuk lokasinya itu sebenarnya tidak jauh dari Puncak Amarilis.
0: Oh.
1: Jadi Puncak Macan ini bisa dibilang dia lebih rendah dari Puncak Amarilis sehingga bisa dijangkau tidak harus trekking dulu kak.
0: Oh gitu. Ya, jalan santai aja boleh.
1: Iya, jalan santai aja.
0: Oh aman ya. Jadi
1: bahkan
0: kayak
1: bisa naik kendaraan.
0: Oh gitu. Bisa. Ada akses kendaraan naik sana gitu. Wah, jadi kalian udah spill itu di media sosial gitu.
1: Iya, udah kak.
0: Dan rame.
1: Rame.
2: Iya, rame kak, banyak yang baru tahu.
0: Oh gitu. Tapi kalian ada kunjungan ke sana enggak sebelum spill itu? Atau kalian dapat informasi aja?
1: kami lakukan kunjungan ke sana.
0: Kunjungan dulu,
1: jadi,
0: gitu.
1: Kita videoin suasana di sana itu seperti apa, dan karena di sana ada kafenya, ada kursi-kursinya, bisa nongkrong sambil liatin pemandangan Teluk Kendari.
0: Oh, ya. Gitu. Jadi sebenarnya tempat wisata ini udah ada gitu, cuma belum eksis gitu ya.
1: Iya, sebenarnya udah
0: belum tereksplor gitu, sudah ada.
2: Jadi
0: sampai ada kafenya.
2: Kita promosikan kemarin.
0: Bener banget. Itu kalian udah berapa kali ke sana tuh?
1: Kemarin satu kali sih.
2: Baru pertama sih kata, ya, kayaknya kita mau kesana lagi deh.
0: Kayaknya teman Produ juga bakal kesana lagi boleh. Deh, karena kita juga baru tahu ya kalau ternyata ada puncak macan yang ternyata lebih rendah daripada Amarilis, seperti itu.
2: Dan fun fact-nya kan di sana itu bersih banget.
0: Bersih ya.
2: Bersihnya benar-benar bersih banget karena sepanjang kita jalan, kita kan juga ke atas itu jalan. Itu sambil kita nikmati keindahannya dan kita nggak lihat sampah sedikit pun.
0: Oh iya, seperti itu. Wah, karena berarti sangat nyaman ya.
1: Iya, benar Kak. Menariknya lagi, puncak macan ini dikelola oleh masyarakat sekitar. Jadi selain kita menemukan wisata baru yang berpotensi, kita juga istilahnya menyumbang ke lokal gitu Kak. Karena yang kelola itu masyarakat sekitar, makanya bisa bersih karena memang itu dari lingkungan dari masyarakat.
0: Iya, gitu. Benar banget. Dan kalian itu sebagai Anandonia Luale Kota Kendari yang bertugas untuk mempromosikan, oh ternyata ada loh tempat wisata seperti ini di Kota Kendari, seperti itu. Tapi karena kalian udah mau demisioner, udah mau berakhir ya masa jabatannya. Dengar-dengar ada pendaftaran ya.
2: Iya,
0: itu kapan sih pendaftarannya? Ada Anandonia Luale tahun 2026 ya?
1: Iya, pendaftarannya itu sudah berlangsung sekarang, sudah
0: berlangsung.
1: Bisa mendaftar.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tanggal 23 Oktober.
0: Oke, okay, ya. Tanggal 23 Oktober berarti kurang lebih masih ada sebulanan lah ya, kurang lebih gitu. Terus kalau persyaratannya gitu, apa-apa gitu yang perlu disiapkan sama teman Produ untuk daftar Anandonia Luale ini?
1: Persyaratannya paling ini ya, berkas-berkas yang diperlukan. Kan kemarin kita sempat sharing flyer di Instagram Anandonia Luale Kendari. Teman-teman Pro 2 bisa cek di Instagram Anandonia Luale untuk lihat informasi
2: lengkap
1: mengenai persyaratannya.
2: Bagi teman-teman juga yang berminat untuk bergabung bersama kami di Duta Wisata Anandonia Luale Kota Kendari 2026, nah teman-teman perlu memastikan terlebih dahulu bahwa teman-teman berdomisili di Kota Kendari. Karena kemarin kita sering dapat pertanyaan, apakah bisa kalau misalnya di luar Kota Kendari?
0: Nah,
2: kalau misalnya kartu keluarganya di luar, tapi orangnya berdomisili di Kota Kendari, itu masih bisa.
0: Masih bisa ya.
1: Bisa membuat surat keterangan domisili di Kota Kendari, itu bisa, teman-teman.
0: Oke, sebagai tanda bahwa kamu tuh masyarakat Kota Kendari, gitu. Nah, kalau umurnya sendiri, itu dari umur berapa sampai umur berapa sih? Jangan sampai ya sekelas saya yang mau daftar juga.
1: Umur tuh berapa? 16 sampai 24.
2: 24. Ya,
0: 16 sampai 24
1: tahun. Sampai 24 tahun.
0: Oh, gitu. Ada persiapan khusus enggak sih kalau saran dari Halila dan juga Dava, ada tips-tips khusus untuk teman-teman yang pengen lolos masuk Anandonia Luale gitu, apa gitu kira-kira?
2: Kalau dari saya mungkin persiapannya itu teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu terkait wisata dan budaya dari Kota Kendari. Sekalian juga kita harus mengetahui teman-teman, di Kota Kendari ini yang kita punya ada wisata apa, ada budaya apa. Terus selain persiapan dari pengetahuan tentang wisata dan budaya, menurut saya kalau misalnya teman-teman masih ada perasaan ragu untuk daftar, lebih baik ragunya dikesampingkan terlebih dahulu. Karena dulu saya ragu karena saya masih SMA. Takutnya kayak, ih anak SMA daftar duta. Tapi teman-teman, dengan persiapan yang matang, itu membuktikan bahwa jika umur kamu mencukupi, maka coba saja daftar, karena kita gak tahu rezeki kita di mana.
0: Betul, ya, betul banget. Apalagi mungkin teman-teman yang punya ketertarikan tentang pariwisata, bisa, ya kan? Lebih bisa gitu untuk daftar. Kalau masalah umur kayaknya masih bisa jadi sesuaikan dengan teman-teman yang lain ya. Tapi by the way, kalau Kalila umurnya berapa sih?
2: Sekarang umur saya 16 tahun, Kak.
0: 16 tahun.
2: Desember saya 17.
0: Oke, but it's okay. Itu adalah gebrakan yang cukup bagus juga untuk pengalaman ke depannya.
2: Karena
0: kalo
2: ini duta pertama yang saya ikuti.
0: Oke, dan langsung gitu jadi gitu ya kan, Luale Kota Kendari.
2: Iya. Kita nggak tahu rezeki kita di mana.
0: Iya, betul.
2: Jadi nggak ada salahnya mencoba.
0: Terus kalau dari Dava gitu, ada gak sih tips-tips? Biasanya tuh cowok-cowok pada insecure ya Dava, kayak aduh jangan deh saya duta-duta kayak gini ya kan. Gimana gitu untuk meningkatkan kepercayaan diri, ada tips tertentu gak dari Dava sendiri?
1: Untuk meningkatkan kepercayaan diri tentu seseorang yang percaya diri pasti memiliki wawasan. Jadi bagaimana kalian itu teman-teman Pro 2 harus bisa mempersiapkan dirinya dengan matang, biar ketika mengikuti ajang ini tuh kalian tidak insecure, karena kalian merasa oh saya sudah punya bekal nih untuk bisa bersaing dengan calon-calon duta wisata lainnya, seperti itu Kak. Dan apa sih yang harus kita pelajari sebenarnya ya untuk mendaftar duta wisata ini? Sebenarnya yang perlu kita masifkan untuk mendaftar itu kalian harus bisa melewati tes wawancara sih sebenarnya. Tes wawancara itu yang salah satu yang paling menentukan lah kalian itu bisa masuk di 10 pasang Anandonia Luale tahun 2026. Dan sebenarnya kalau dari kiat-kiatnya itu ada namanya 3B.
0: Apa tuh 3B itu?
1: Jadi 3B itu brain, beauty, and behavior.
0: Okay.
2: Gitu. Dan itu yang harus dimiliki seorang duta.
1: Kalau bisa saya jabarkan, brain itu 30%, behavior 30%, dan beauty 40%.
0: Oh, okay.
1: Jadi brain itu apa? Kita itu harus memiliki yang seperti dibilang Lila tadi, berpengetahuan mengenai pariwisata.
0: Setidaknya itu jadi bekal yang cukup ya untuk menjadi Anandonia Luale ini. Tapi by the way, ada yang bertanya nih lewat live TikTok, ada Luke Manul ya. Kok gimana sih caranya ada upaya dan metode pengembangan sustainable tourism di Kota Kendari? Itu gimana toh? Bisa dijawab gak mungkin dari Kalila ataupun juga Dava?
1: Pengembangan sustainable tourism ya?
0: Iya.
1: Kalau sustainable tuh berarti
0: berkelanjutan,
1: iya, berkelanjutan ya, berarti pariwisata yang berkelanjutan. Itu menarik sih. Jadi kalau saya lihat potensi pariwisata di Kota Kendari itu ada di 3 wisata.
0: Di mana aja tuh?
1: 3 wisata ini yang sebenarnya jika teman-teman Pro 2 mengunjungi salah satu wisata itu, sebenarnya sudah mengunjungi 2 wisata lainnya.
0: Wah, apa tuh? Apa? Penasaran nih, kita kemana? Kemana? Di mana tuh letaknya ya?
1: Itu di Masjid Al-Alam.
0: Masjid Al-Alam. Ya,
1: jadi
0: okay.
1: Satu wisata ini itu menghubungkan dari ketiga wisata. Jadi kalau kalian berkunjung ke Masjid Al-Alam, itu sama juga kalian berkunjung di Teluk Kendari. Dan juga bahkan kalian bisa melihat salah satu fasilitas wisata baru kita, yaitu kapal pinisi.
0: Iya, betul, ya betul, kan? Betul.
1: Terus ada Kendari Beach-nya juga. Jadi ketiga wisata ini adalah yang berpotensi untuk menjadi pariwisata yang berkelanjutan di Kota Kendari.
0: Nah, benar, ya, benar gitu. Apalagi dengan pemanfaatan media sosial ya, yang sebenarnya bukan hanya orang Kendari aja yang tahu gitu, bahkan sampai dari luar-luar Kendari, bahkan mungkin Sulawesi Tenggara secara umumnya ya, bisa datang ke Kendari hanya bermodalkan media sosial aja dan bisa tahu oh ternyata ada di sini-sini gitu. Nah, seperti apa tadi, destinasi Puncak Macan ya.
2: Iya,
0: Puncak Macan itu mungkin bisa lebih di-spill lagi ke depannya biar teman-teman gitu tahu gitu gimana cara masuk ke sana, jalannya, mungkin aksesnya.
1: Oh, iya,
0: ya.
1: Mungkin selanjutnya kan kemarin kita cuman video ini ya suasana di sana. Mungkin next kita bakal ada in vlog kali ya, vlog buat
0: benar.
1: Vlog gimana sih kita bisa sampai ke Puncak Macan, terus ngapain aja di sana.
0: Betul.
2: Siapa tahu teman Pro 2.
0: Iya. Coba tuh kalian mau ngadain trip gitu sebelum pemilihan selanjutnya gitu ya kan, kayak kita
2: mini trip
0: gitu ya kan, mini trip ke Puncak Macan biar tahu oh ternyata ada potensi wisata baru gitu di Kota Kendari. Terus karena kita udah mau jam 9 nih. Singkat banget sih sebenarnya. Ini ada yang minta spill ini. Ada yang minta spill Instagram kalian berdua, boleh gak sih?
2: Boleh
0: langsung follow siapa tuh? Langsung follow di mana? Mention di mana tuh? Ini ada yang minta follow.
2: Akun IG-nya Kak.
0: Akun IG-nya Kak Dava dan Kalila.
2: Kalau aku Princessia Lila.
0: Oke, okay, Princessia Lila. Kalau Dava?
1: Saya Davis RN.
0: Davis RN. Oke, okay, langsung dicek aja.
2: Tanya-tanya juga.
0: Instagram-nya betul. Karena mereka ini terbuka ya secara medsos juga boleh banget, bisa jadi teman online. Katanya ada ini nih, ada yang pengen nih harus ada intrip sih Kak ya. Tuh izin boleh follow tuh, IG-nya katanya. Iya yes, deh. Oke. Oke, Dava dan juga Kalila, last but not least, kamu ada pesan-pesan tertentu gak sih buat ngasih tahu teman berdua di pagi hari ini yang lagi dengerin kita, mungkin tips-tips buat mempertahankan apa ya kemampuannya untuk bisa melaju ke depan kayak pemilihan baru duta ini ya kan, nanti mungkin ada semangat-semangat dari kalian gitu, silakan.
2: Kalau aku sih di ini Kak, kan kita duta wisata mau buka pendaftaran juga. Nah, kalau saran dari aku teman-teman, kalau kalian mau ikut di dunia perdutaan, jangan selalu terpaku di juaranya. Karena kita juga harus lihat dengan join di sini itu berdampak apa di diri kita. Nah, untuk mendapatkan juara itu tidak selalu yang utama. Karena dari join di duta wisata juga saya belajar kalau gelar itu cuma sementara, dan dampak yang saya dapatkan adalah saya lebih mengetahui pariwisata dan saya bisa menjadi salah satu representasi yang bisa mempromosikan keindahan dari kota kita, di mana kota kita ini banyak sekali keindahannya yang belum ditahu orang luar, dan dengan adanya kita orang di luar Kendari bisa mengetahui bagaimana sih Kendari itu. Jadi kalau kalian mau join perdutaan, masalah juara mungkin bisa dikesampingkan, kita ambil pengalamannya, ambil dampaknya untuk diri kita sendiri dan untuk kelanjutannya.
0: So, Dava ada pesan-pesan gak buat teman perdua pagi ini yang dengerin kita nih?
1: Mungkin saya lebih ke bagaimana pendalaman teman-teman perdua lagi ini yang ingin mendaftar duta wisata. Jadi kalau dari perspektif saya, kenapa sih duta wisata Anandonia Luale itu harus generasi muda yang menjadi representatifnya? Kenapa kemudian generasi muda yang harus menjadi wajah ya? Karena sebenarnya pada akhirnya itu kita yang akan meneruskan daerah ini gitu teman-teman. Jadi sampai hari ini itu kita generasi muda yang paling punya ruang untuk bisa mengakses arah ke sana. Dan kenapa kita harus kontribusi? Karena daerah ini yang kita tinggali itu bukan hanya untuk kita tinggali hari ini, tapi bagaimana kita bisa mewariskan untuk ke generasi-generasi selanjutnya. Gitu. Jadi kalau dari perspektif saya itu melihat duta wisata itu sebenarnya bukan orang yang paling tahu tentang pariwisata, tapi orang yang mau belajar tentang pariwisata dan budaya.
0: Nah,
2: karena kita juga belajar Kak.
1: Iya benar, karena kalau hari ini kalian tidak mengenal dan bahkan tidak membanggakan budaya dari daerah kita sendiri, bagaimana caranya kita mau membuat orang lain untuk bangga dengan budaya kita?
0: Benar banget. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, iya kan? Itu kayaknya prinsip yang benar-benar lifetime ya. Sepanjang masa tuh kepake gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena memang anak-anak muda lokal itu yang menjadi representasi. Oh ini mereka tuh ngasih tahu kalau ternyata ada yang menarik di daerahnya mereka, termasuk kita Kota Kendari. By the way, ada yang tanya lagi nih, di mana katanya Kendari bagian mana itu Puncak Macan tuh? Mungkin boleh dikasih tahu lebih detail nggak sih?
1: Lebih detail ya. Sebenarnya kalau kalian tahu itu yang ada anjang wisata itu yang
0: di mana tuh? Daerah Kota Lama, iya nggak sih? Di bagian mana?
1: Apa sih namanya, kincir itu ya?
0: Oh, di bagian Anjungan.
1: Iya, bagian Anjungan.
0: Oke, bagian Anjungan. Terus?
1: Jadi kalau dia itu kan ada Anjungan ya, lurusannya itu Puncak Macan. Jadi Puncak Macan itu view-nya bagian Anjungan, bisa bisa lihat Masjid Al-Alam.
0: Masuk lorong.
1: Jadi kenapa namanya Puncak Macan? Karena dia masuk di lorong macan sebenarnya.
0: Oh gitu, jadi gampang aja nih teman Pradua, untuk kamu kesana tinggal ke arah Kebi, ke arah Anjungan, terus kamu belok kiri gak sih? Belok kiri terus cari lorong macan, dan kamu bisa tanya ke warga sekitar. Yang di lorong macan ya kan.
1: Ini benar-benar hidden gem Kak. Kita harus tanya warga sekitar dulu ya, ini di mana Puncak Macan.
0: Iya, seperti itu. Dan ini penting banget juga nih buat teman Pradua ya, kamu bisa lebih tahu banyak lagi dengan follow Instagram mereka, atau follow di ada Instagram official Anandonia Luale enggak sih? Follow-nya di mana tuh Kak? Di
2: kalau mau follow?
0: Iya, nama Instagramnya Anandonia Luale apa?
2: Anandonia Luale Kota Kendari.
0: Anandonia Luale Kota Kendari.
2: Kalau teman-teman cari Anandonia Luale, dia biasanya udah muncul.
1: Iya, udah muncul.
0: Oh, gitu. Dan di situ ada informasi lebih lanjut juga tentang pendaftaran Anandonia Luale tahun
1: ini. Kita posting terus di situ.
0: Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk kamu follow di Instagramnya Anandonia Luale Kota Kendari, dan kamu bisa cari informasi terupdate mengenai pendaftaran Anandonia Luale Kota Kendari tahun 2026 ini, teman Pradua, yang mana sekarang pendaftarannya lagi dibuka sampai di tanggal 23 Oktober bulan bener. Depan kamu masih punya waktu untuk mempersiapkan diri gitu, kira-kira masih apa yang harus disiapkan ya, benar banget. Dan ya sepertinya kita harus berakhir ngobrolnya pagi hari ini, but thank you untuk Dava dan juga Kalila yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di pagi hari ini dengan sangat prepare ya, dengan syasnya yang sangat cantik itu. Terima kasih juga untuk teman Pradio yang udah nonton kita via live TikTok, yang baru dapat infonya kalau ada Puncak Macan, pokoknya kalian jangan lupa untuk kunjungi ke sana. Dan kalau misal mau spill-spill tentang Kota Kendari, boleh banget nanti collab kali ya sama iya, Dava dan juga Kalila. Terima kasih. Dan untuk kamu yang pengen daftar, tetap semangat ya teman Pradio, jangan insecure, pokoknya digas aja dulu, yang penting kamu punya bekal untuk bisa mendaftar di Anandonia Luale Kota Kendari tahun 2026. Terima kasih Dava dan juga Kalila sekali lagi.
1: Terima kasih.
0: Yes, pada masih akan berlanjut teman Pradio sampai nanti di jam 10 sel dan Gini Where Station di Pradio Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 KHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Baby, I'm a rock star.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sampuluan lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sepeda pagi hari ini. Kita udah ngomongin tadi ya, ternyata banyak banget ya tempat wisata yang ada di Kota Kendari. Dan juga itu pastinya adalah wisata lokal teman Pro 2. Lalu kalau bahas tentang wisata lokal nih, ada satu hal yang berkaitan juga dengan anak muda masa kini teman Pro 2, yang lagi rajin-rajinnya menggunakan produk lokal. Iya benar banget, karena tren penggunaan produk lokal di Indonesia ini bisa dilihat nih dari berbagai inisiatif yang dilakukan oleh banyak pihak, contohnya kayak pemerintah, swasta, ataupun juga komunitas yang mengkampanyekan bangga buatan Indonesia teman Pradua, dimana ini tuh diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong masyarakat mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, kamu tipe yang mana nih teman Pradua? Apakah baru tahu atau memang sudah menggunakan produk lokal di Indonesia? Nah, kalau kita pengen tahu apa sih sebenarnya manfaatnya, kenapa kita harus cinta produk lokal? Nah, salah satu manfaatnya adalah kamu bisa mendukung perekonomian lokal teman Pradua. Karena dengan beli produk lokal, kita tuh sebagai konsumen juga turut dalam menggerakkan roda perekonomian lokal. Dan ini membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat teman Pradua. Selain itu, kita juga ikut melestarikan budaya dan keterampilan lokal. Karena setiap produk lokal tuh punya nilai budaya dan kearifan lokal yang unik. Dengan membeli produk lokal, kita ikut melestarikan warisan budaya bangsa dan pastinya mendukung para pengrajin lokal untuk terus mengembangkan keterampilan mereka, teman Pradua. Nah, banyak juga produk lokal yang dibuat dengan bahan-bahan alami dan proses produksi yang ramah lingkungan. Selain itu, produk lokal juga seringkali tidak kalah dengan produk impor, bahkan cenderung lebih baik karena dibuat dengan perhatian yang lebih detail gitu. Apalagi sekarang ya teman Pradua, banyak-banyak produk lokal yang udah mulai bermunculan dan memang sangat tren gitu. Entahkah itu dari aksesoris mungkin, pakaian, atau mungkin makanan. Yang jelasnya produk lokal itu semakin diminati karena memang kualitasnya yang terjamin teman Pradua. Walaupun mungkin di beberapa wilayah ada yang harganya tuh lebih tinggi, tapi itu menandakan bahwa memang ada harga, ada kualitas.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan. Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pulang Laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ditanya kenapa kita tuh harus cinta produk lokal ya, kalau bukan kita siapa lagi yang ngedukung produk lokal ya teman Pro 2. Kita juga bisa membantu untuk mempromosikan produknya menggunakan dengan media sosial yang kita punya pastinya. Karena platform media sosial tuh cocok banget untuk mempromosikan produk teman Pro 2, khususnya juga produk lokal. Apalagi kalau misal kamu bisa bagi dengan pengalaman positif kamu pas menggunakan produk lokal tersebut, atau kamu ngasih ulasan yang baik, itu bisa menambah nilai plus dari produk yang kamu pakai, dan akhirnya orang-orang tuh udah sadar, oh iya ternyata produk lokal yang itu bagus banget ya teman berdua. So ya, ini juga jadi informasi terakhir buat Riani hadir ke ruang dengar kamu di penghujung sepada pagi hari ini teman berdua. Nanti di santai siang kamu bakal ditemenin sama Dimas sampai di jam 3 sore. So buat kamu yang lagi dengerin, stay tune di Pro 2 FM dari teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama. Kementerian Kebudayaan kembali menggelar pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia atau KILA 2026 sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali ekosistem musik anak di Indonesia. Acara ini digelar di Amfiteater Taman Bendera Pusaka di Jakarta. Lewat KILA, lagu anak tidak cuma dipandang sebagai hiburan, tapi juga menjadi bagian dari proses mengenalkan nilai-nilai positif, kreativitas, dan juga budaya Indonesia kepada generasi muda. Menariknya kehadiran musik anak juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk berani tampil, berekspresi, sekaligus mengenal karya musik yang memang dekat dengan dunia mereka. Karena di tengah banyaknya pilihan musik dan konten yang dikonsumsi anak-anak di zaman sekarang, keberadaan lagu yang dibuat khusus untuk mereka tetap punya tempat yang penting. Semoga semakin banyak karya musik anak Indonesia yang bukan hanya enak didengar, tapi juga bisa memenuhi tumbuh, kembangnya generasi muda khususnya Gen Alpha. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Inovasi terbaru dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra dalam memantau personilnya di lapangan, terdapat Sigap Anoa, aplikasi sistem integrasi geospasial, dan juga pelaporan untuk memantau aktivitas personil secara real-time. Melalui sistem ini, posisi dan aktivitas personil bisa dipantau secara digital, sehingga pimpinan dapat mengetahui pergerakan petugas saat menjalankan tugas di lapangan. Teknologi ini juga diharapkan bisa membantu mempercepat respons ketika terjadi gangguan atau membutuhkan penanganan lalu lintas. Kita masuk ke informasi terakhir. PT POS Indonesia memastikan keberadaannya tetap dibutuhkan di era digital, terutama karena jaringan layanan yang mampu menjangkau hingga ke berbagai wilayah pelosok di Indonesia. Perkembangan teknologi justru dimanfaatkan untuk membuat layanan pos semakin menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Jadi bukan hanya soal kirim surat atau paket, tetapi juga bagaimana layanan logistik dan berbagai kebutuhan masyarakat bisa tetap terhubung, termasuk di daerah yang aksesnya belum semudah di kota besar. Hal ini menunjukkan perkembangan digital tidak selalu berarti layanan konvensional harus ditinggalkan. Justru teknologi bisa menjadi alat untuk memperkuat layanan yang sudah ada dan membuat jangkauannya semakin luas. Dan di era yang serba klik dan serba cepat ini, layanan pos masih punya tempat, terutama untuk memastikan konektivitas sampai di pelosok Indonesia. Demikian Info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Santai Siang pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama Dimas Ananta Setiadi.

0: Prodway FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya ya bersua lagi bareng Dimas di udara nih di hari Senin tanggal 28 September 2026 nih. Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia ya teman Pro 2. Ini akhirnya kita kembali lagi di hari Senin teman Pro 2 setelah weekend kemarin ya, santai-santai party mungkin ya kan. Akhirnya kita kembali ke rutinitas kita sehari-hari ya, bekerja, kuliah dan juga sekolah. Tapi sebelum Dimas masuk ke belakang ya, Dimas mau ngucapin selamat ulang tahun nih untuk bestie tercinta Vidiase. Asik, bestinya Dimas yang sedang berulang tahun ya. Vidiase, selamat ulang tahun yang ke-30 tahun nih ya. Aduh kangen banget, semoga nanti Dimas pulang ke Jakarta bisa langsung ketemu Vidia ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, baik-baik dan selalu bahagia. Amin gitu ya. Dimas juga akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti teman Pro 2. Dan kita awali ya segmen santai siang hari ini sampai jam 12 siang.

nanti akan menyapa kamu lewat TikTok Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tungguin Dimas pokoknya ya. Dimas punya kabar yang seru banget di siang hari ini. So kita lanjut dengan lagunya Mahal Ini buat dia kembali, yang lagi seru banget nih didengerin sama teman-teman di RRI Kendari ya, untuk ngedukung finalis perwakilan RRI Kendari di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4 yang nanti akan live sore hari nanti Teman Pro 2. Dan salah satunya ya, Elzivana nih perwakilan dari RRI Kendari akan menyanyikan lagu Mahal Ini bawa dia kembali. So check it out Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, nanti dimasukkan kembali lagi.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir.

0: Kita mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah banyak yang masuk nih ya. Salah satunya adalah Enzo nih ya, yang request lagunya Selena Grey sama Andi Rianto, Sumpah Mati. Lagunya mau didengerin banget nih di hitlist. Makasih ya Enzo, setiap hari kamu ya request lagunya Selena Grey, Sumpah Mati. Semoga Sumpah Matinya Selena Grey sama Andi Rianto ini bisa masuk ke jajaran 5 besarnya Indonesia Top 20 di weekend nanti ya. Terus juga ada Besti Dimas nih, ada Rian Syah sama Jolin, hai, yang lagi dengerin Dimas dari Jakarta nih ya. Mau dengerin lagunya The Weeknd dong, apa aja lagunya on special untuk Dimas aja yang lagi siaran di Kendari. Kemarin kita habis nonton The Weeknd dong, blah. Oh my god, kurang ajar ya kamu ya. Teman Pro 2, memang ya, kita tahu bahwasannya media sosial kita, thread kita, Twitter kita, semuanya itu isinya full sama orang-orang yang kemarin nonton The Weeknd di Jakarta International Stadium. To be honest, Dimas invi sedikit ya, karena harusnya Dimas ada di situ. Gak apa-apa, masih ada artis-artis lain yang kiranya nanti tahun depan ya datang ke Jakarta, dan Dimas juga harus datang gitu. Memang lagunya The Weeknd gak ada yang pernah gagal ya teman Pro 2. Nanti Dimas akan kasih satu lagu spesial ya, khusus untuk Besti ya, Jessica, Jolin, Riansyah, semuanya untuk kalian juga gitu ya. Terus ada juga nih ya, ada Lutfi yang akan, yang mau request lagunya Afgan Langit Merah Muda. Ini lagunya enak banget didengerin siang-siang ini nih Dims. Oke siap gitu ya. Pokoknya lagu Afgan Langit Merah Muda akan Dimas puterin spesial di Hitlist Pro 2 jam 10 sampai jam 11 siang ini. So, buat kamu yang masih belum request, silakan WhatsApp di 0821-8830908 atau di Pro 2 Kendari atau di RRI_Kendari-nya 2. Langsung aja yuk kita dengerin lagunya Selena Grace, Sumpah Mati featuring Andi Rianto berikut ini.

Masih ditulis bersama Dimas One Pro 2 menuju pukul 11 siang nih ya. Masih ada requestan yang masuk nih ya. Ada Putri nih yang request lagunya Taylor Swift dengan Pink Clouding nih, lagu barunya Taylor Swift. Lagunya buat kakak Dimas aja yang lagi siaran. Terima kasih ya. Terus juga Dimas juga mau puterin lagu yang jadi penyemangat kita semua nih di siang hari ini. Pokoknya ada satu lagu dari Overnight ya, kita lewati berdua nih. Ini lagu spesial banget karena Dimas akhir-akhir ini lagi dengerin banget Overnight, kita lewati berdua, teman Pro 2. Bukan sekedar karena sedang menjalani LDR ya, tapi ini lagu memang enak aja gitu didengar di pagi, siang, sore, dan malam hari. Apalagi kalau misalnya kamu lagi sendirian di mobil sambil nyetir, lagi bengong aja di kamar gitu, atau sambil penat selesai ngerjain tugas teman Pro 2 ya. Nanti Dimas akan kembali lagi pastinya teman Pro 2. Hitlist masih akan menemani kamu hingga pukul 12 siang. Jadi Dimas tungguin lagu requestan kamu di 082188309 08, atau di Instagramnya Pro 2 Kendari, RN_Kendari-nya 2 ya. Pokoknya Dimas tungguin teman Pro 2 sambil kita puterin yuk lagu-lagu penyemangat kita di siang hari ini.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai

Masih bersama Dimas di Hitlist Pro 2 Kendari ini teman Pro 2 ya. Di jam 11 yang ini teman Pro 2 kita masih bersama di Hitlist ya. Masih banyak lagu requestan yang harus Dimas putar di siang hari ini ya pastinya ya. Dan ya mic-nya jauh banget nih. Teman Pro 2, kalau misalnya kita ngelihat media sosial di sekarang ya, ini tuh lagi rame banget perihal event-event besar yang held in Jakarta teman Pro 2. Salah satunya adalah Pesta Pora nih, weh, mantap ya. Pesta Pora itu kan satu event atau festival musik yang memang setiap tahun itu diadain ya. Tapi yang Dimas baca di thread, yang Dimas baca di media sosial, katanya Pesta Pora 2026 ini adalah yang terpecah sepanjang selama ya event Pesta Pora ini diselenggarakan. Kenapa? Karena banyak improvement yang dilakukan oleh panitianya, mulai dari spot-spot tenan-tenan yang makin banyak, terus juga harganya juga masuk akal, bersahabat sama semua pengunjung, terus juga banyak line up artis-artis yang kiranya makin seru banget gitu ya. Apalagi kita tahu bahwasannya Sheila on 7 gitu ya, itu adalah salah satu line up yang paling ditunggu. Apalagi semalam Dewa 19 featuring Elo itu jadi penutup yang sangat epic di Pesta Pora 2026 teman Pro 2. Nah, pertanyaan Dimas, kalau misalnya Kota Kendari ini bikin satu event festival musik sendiri kayak Pesta Pora, kira-kira namanya apa ya? Atau kira-kira penyelenggaranya seperti apa ya, di mana juga ya? Kamu ada ide enggak teman Pro 2? Siapa tahu nih yang lagi dengerin kita, entah itu label musik Kendari kah, entah itu event organizer yang ada di Kendari kah, itu semuanya dengerin dan memang punya antusias tersendiri untuk nyelenggarain festival musik skalanya itu hampir sama kayak Pesta Pora. Setuju enggak sih teman Pro 2? Terus line up pertamanya siapa nih kira-kira yang akan hadir? Kalau Dimas sih pengennya BCL.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Hitlist nih. Udah mau jam 12 nih ya teman Pro 2. Gimana? Udah kepikiran makan siang apa nih teman Pro 2? Boh. Dimas, pikirin makan melulu. Bukan gitu teman Pro 2. Tapi memang untuk menjaga stamina kita ya kan, energi kita tetap terjaga, kita harus makan tepat waktu ya. Apalagi buat kamu-kamu semua yang memang ada riwayat penyakit lambung gitu ya. Jangan sampai ya kamu kenapa-napa teman Pro 2 gara-gara kamu telat makan siang. Wow. Dimas dari tadi juga bingung nge-scroll ini tapi gak jadi check out terus. Bingung pengen makan apa gitu di siang hari ini. Kayaknya pengen makan nasi gitu ya, sama sayur, sama ayam, sama dia, maksudnya makannya bareng dia teman Pro 2. Kalau kamu udah rencana makan siang apa nih, di mana, sama siapa? Kalau misalnya kamu makan siangnya di kantor gitu ya, pesan makan secara online teman Pro 2, pilih makan kesukaan kamu ya. Even kita ngelihat bahwasannya ini tanggal tua gitu ya, siapa tahu kamu udah ada yang gajian ya kan. Asik gitu. Selamat gajian di tanggal 28 ini teman Pro 2. Kalau Dimas masih lama. Dan buat kamu yang pengen makan langsung di tempatnya, boleh banget gitu ya. Mungkin situasinya bikin kamu tambah happy, tambah mood makannya gitu ya, sambil ngobrol sama teman, teman kantor, teman kampus, atau sama orang tua, keluarga dan sebagainya. Go ahead teman Pro 2. Yang penting pesan Dimas satu, makan makanan kesukaan kamu. Jangan sampai kamu ikut-ikutan teman kamu dan akhirnya kamu jadi bad mood gara-gara makanannya kurang banget kamu suka gitu. Pokoknya sambil ya bingung-bingung nih rencanain makan siang apa, di mana, sama siapa, Dimas puterin dulu nih lagu dari Aku Jeje, Ceritanya Aku Jin, ceritanya aku jatuh cinta. Berikut ini teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright teman Pro 2, saatnya Dimas harus pamit nih dari ruang dengar kamu di segmen Hitlist ya teman Pro 2. Nanti kita akan ketemu di segmen Sport Update dan juga Pro 2 Entertainment ya. Nanti di jam 12 siang kamu akan Dimas temani dengan sajian full musik teman Pro 2, sambil menemani makan siang kamu dan santai siang kamu. Jadi jangan lupa makan siang ya. Pokoknya jangan sampai kamu sakit, karena kalau misalnya kamu sakit, Dimas gak ada yang nemenin. Oke teman Pro 2, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sambil menemani makan siang kamu, santai siang kamu dimanapun kamu berada nih ya. Sambil cerita-cerita sama teman kamu, sambil dengerin radio di mobil gitu ya, sambil di jalan gitu ya, atau dimanapun ya, sambil dengerin Dimas. Dimas mau kasih informasi yang penting banget teman Pro 2 dan pastinya menarik ya. Karena nanti sore teman Pro 2 di jam 4 waktu Indonesia Tengah, 4 sore ya, pukul 16.00 kita akan ada kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4 yang terdiri dari finalis RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, dan juga RRI Palu teman Pro 2. Dan pastinya perwakilan RRI Kendari ya, putra dan putri, ada Elzivana nih ya, dari putri asal bau-bau dan juga putra asal bau-bau juga, Umar Talib, akan bersaing ya di hari pertama penjurian tingkat Korwil nih Bintang Radio teman Pro 2. Jadi saatnya nanti sore kita saksikan sama-sama penampilan mereka dan kita akan dukung sepenuhnya teman Pro 2 dengan vote ya. Caranya tuh tinggal vote di bintangradio.rri.id ya, kita cari seleksi tingkat Korwil dan pilih Korwil 4 Makassar. Nanti isinya ya, finalisnya sudah ada tuh, nama Elzivana dan juga Umar Talib teman Pro 2. Jangan lupa vote sebanyak-banyaknya dan saksikan penampilan mereka di penjurian lagu pop nih ya. Umar nanti akan menyanyikan lagunya Sesi Potret ya teman Pro 2 And Now dan juga Rilis Mana, dan Elzivana akan menyanyikan lagunya Mahal Ini Bawa Dia Kembali. Kita lihat nih penampilan mereka sebagus apa ya. Dan Dimas, mohon untuk kamu semua teman Pro 2 Kendarians ya, Sultrans teman Pro 2, dan dengerin Dimas dimanapun itu, kita dukung mereka dengan vote sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ya.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya.
2: They could describe everything with one single word. You know, like...

0: Everything's gnarly.
1: Baca aku.
2: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
3: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: No matter what, no matter what.

0: 味。
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibanding.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: ini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berita kebahagiaan.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Oke, teman-teman berdua jangan kemana-mana, nanti di jam 1 siang kamu akan dimasemani dengan sport update ya, dunia olahraga. Lagi banyak banget informasi-informasi yang menarik dan juga terupdate nih. Jadi Dimas akan balik lagi nemenin kamu di jam 1 siang sampai jam 2 siang nanti. So, saya Chandra, 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman.

Welcome to Sport Update teman Pro 2 ya. Dimas mau langsung kasih kamu informasi pertama nih di dunia olahraga ya. Kabar yang membanggakan datang dari cabang. Ya Allah, Dimas keselak teman Pro 2. Sorry ya. Kabar membanggakan datang dari cabang olahraga bulu tangkis Asian Games nih teman Pro 2. Ganda campuran Indonesia, Amrisha Nawi dan Nita Violina Marwah berhasil maju ke babak final. Kepastian ini didapat setelah Amri dan Nita mengalahkan pasangan unggulan pertama asal China, Zheng Zhanzi dan juga Huang Dongping dalam 2 game langsung nih. Mereka menang dengan skor 21-12, 21-14 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Senin 28 September. Yang menarik, Amri sama Nita ini tampil cukup tenang meski menghadapi pasangan unggulan pertama. Amri ini bilang juga kalau mereka tuh mampu memanfaatkan kondisi lawan yang terlihat sedikit goyah sepanjang pertandingan. Kemenangan ini sekaligus membuka peluang Indonesia untuk menambah koleksi medali emas dari cabang bulu tangkis di Asian Games 2026 nih. Dan perjalanan menuju final pastinya nggak instan ya teman Pro 2. Amri sama Nita menyebut mereka tuh lagi jalanin persiapan intensif selama sekitar 1 bulan. Bahkan Nita ngaku persiapan dan perjalanan mereka tahun ini sempat jauh dari harapan nih. Tapi hari ini ya kerja keras mereka terbayar dengan tiket menuju final. Sekarang tinggal satu langkah lagi buat Amri sama Nita. Semoga persiapannya makin matang dan bisa memberikan penampilan terbaik di partai puncak nanti teman Pro 2. Jadi kita semangatin mereka sama-sama, kita dukung perjuangan atlet Indonesia supaya Amri dan Nita bisa ada di podium tertinggi dan lagu Indonesia Raya bisa dikumandangkan nanti.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Teman Pro 2 dari Lapangan Hijau, ada kabar yang pastinya bikin pencinta sepak bola ini gak sabar ya. Karena Timnas Indonesia nanti akan menghadapi Malaysia dalam laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini, Teman Pro 2. Dan yang bikin pertandingan ini makin menarik, duel Indonesia sama Malaysia ini punya atmosfer yang beda sendiri ya. Gelandang Timnas Indonesia, Joey Palupes ini mengaku pertandingan ini punya tekanan besar. Tapi buat Joey ini, tekanan tersebut justru dianggap sama dia sebagai antusiasme. Karena menurutnya, skuad Garuda udah melakukan persiapan dengan baik. Jadi sekarang tinggal gimana nih para pemain menikmati pertandingan, fokus dan menjalankan apa yang dipersiapkan. Indonesia juga datang dengan modal positif ya setelah menang 2-0 atas Singapura di laga perdana. Sementara itu, Indonesia sama Malaysia sama-sama mengoleksi 3 poin di grup A. Indonesia berada di posisi kedua sedangkan Malaysia di posisi pertama karena unggul selisih gol. Pertandingan Indonesia kontra Malaysia dijadwalkan berlangsung malam ini, Senin 28 September jam 19.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman Pro 2 yang nantinya mau nonton, siapin cemilan, jersey, dan jangan lupa untuk dukung dengan sportif ya. Ayo nobar di mana yuk.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Tuan Rumah 2 dari Asian Games, perjuangan tim nasional bola voli putra Indonesia harus berakhir dengan hasil tipis saat menghadapi Thailand, Tuan Rumah 2. Bertanding di Okazaki Chosugo Park Gymnasium Jepang Minggu 27 September, Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand setelah melewati pertandingan 5 set yang super ketat. Thailand membuka pertandingan dengan kemenangan 25-23. Indonesia juga langsung bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan setelah menang di set kedua dengan skor 25-30. Thailand kembali unggul di set ketiga, lagi-lagi dengan skor 25-23, tapi Indonesia belum menyerah nih. Boy Arna Sarabi dan kawan-kawan kembali menekan di set keempat dan berhasil memaksa pertandingan masuk ke set penentuan setelah menang 25-23. Hasil akhirnya Indonesia kalah 2-3 dari Thailand, Tuan Rumah 2. Dan meskipun belum meraih kemenangan, ada catatan individu yang menarik nih, karena Boy Arnas Arabi menjadi pencetak poin terbanyak Indonesia sebanyak 29 angka, disusul Farhan Halim dengan 22 poin. Kekalahan ini juga membuat persaingan di grup B semakin terbuka. Indonesia, Thailand, Iran, dan Kyrgyzstan masih akan bersaing untuk melangkah lebih jauh di Asian Games 2026. Jadi meskipun kalah hari ini, Tuan Rumah 2, ini bukan berarti perjuangan mereka selesai, karena masih ada lagi lomba-lomba dan juga pertandingan-pertandingan yang lain untuk memperebutkan posisi-posisi tertentu di Asian Games 2026.

Teman Pro 2, kabar dari dunia olahraga kita tutup nih dari kabar positif ya, dari Asian Games 2026. Jadi Alwi Farhan ini berhasil melaju ke semifinal nomor tunggal putra. Tiket semifinal yang didapat setelah Alwi mengalahkan unggulan ketiga asal Chinese Taipei, Chao Xian Chen, dalam 2 game langsung. Alwi tampil solid dan menang dengan skor 21-10, 21-11 dalam pertandingan yang berlangsung selama 41 menit di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang. Menariknya, Alwi ini menyebut kontrol emosi menjadi salah satu kunci penting dalam pertandingan tersebut nih. Apalagi di game kedua, ia sempat berada dalam posisi tertinggal dan menghadapi permainan yang cukup menguras fokus. Tapi Alwi mampu menjaga ketenangan dan kembali mengontrol jalannya pertandingan sampai akhirnya mengunci kemenangan nih. Meskipun sudah memastikan tempat di semifinal, Alwi menegaskan dirinya belum puas karena menurutnya masih ada perjuangan yang harus dilanjutkan karena hari ini, Senin 28 September, Alwi akan menghadapi wakil Thailand, Kun Lafut Vititsan, di babak semifinal nih. Sementara semifinal lainnya mempertemukan Lo Kian Yeo dari Singapura melawan Yeo Tae-bin dari Korea Selatan. Kita doain sama-sama teman Pro 2, semoga Alwi bisa tampil maksimal dan menjaga fokusnya sampai pertandingan berakhir dan bisa tembus ke final. Amin. Oke teman Pro 2, nanti di jam 2 kita akan bersama-sama ya cari dan mendengarkan informasi penting, informasi yang menarik juga dari dunia musik, dunia selebriti, dan dunia film. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 dari teman terbaik kamu.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih. Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nanti di sore ceria kamu akan ditemani oleh rekan Dimas yang lain ya, ada Kak Vivi yang nanti membersamai kamu dari sore ceria jam 3 sore sampai jam 7 malam. Teman Pro 2, jangan lupa juga nanti jam 4 sore kita akan saksikan sama-sama ya final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4 yang terdiri dari finalis RRI Kendari, RRI Makassar, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli ya, yang akan bersaing nih memperebutkan juara 1 dan mewakili Korwil 4 dalam Bintang Radio Indonesia tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta bulan Oktober ini nantinya ya. Jadi jangan lupa dukung terus, ada Umar Talib dan juga ada El Zivana, teman Pro 2, jangan lupa dukung di bintangradio.rri.id ya. Jangan lupa dukung sebanyak-banyaknya dan saksikan juga penampilan mereka hanya di Pro 2 Kendari dan juga di live YouTube RRI Makassar di jam 4 sore ini. Dimas saya pamit teman Pro 2, sampai jumpa besok. Bye bye.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

Pro 2. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memetakan sasaran penerima program bantuan perumahan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka mengatakan pemerintah menyinergikan sejumlah instrumen pembiayaan perumahan, yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, serta Kredit Usaha Rakyat Sektor Perumahan. Pembagian sasaran program dilakukan dengan mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTSEN, sehingga intervensi bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok masyarakat. Untuk masyarakat yang masuk desil 1 dan 2 atau kelompok sangat miskin dan miskin, penanganan akan dilakukan melalui sinergi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kabupaten dan kota. Kelompok ini akan menjadi sasaran program hibah serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, termasuk perbaikan maupun rekonstruksi rumah yang membutuhkan penanganan lebih menyeluruh. Sementara masyarakat yang masuk ke desil 3, 4, dan 5 atau kelompok hampir miskin dan rentan akan diakomodasi melalui program BSPS yang bersumber dari APBN serta fasilitasi pembiayaan perumahan bersubsidi. Adapun kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait juga membahas berbagai persoalan yang dapat menghambat percepatan program, mulai dari validasi data penerima hingga proses perizinan pembangunan rumah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg dengan melibatkan seluruh lurah di wilayah kota untuk memastikan gas bersubsidi ini benar-benar diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman meminta 65 lurah sekota Kendari turun langsung melakukan pengawasan terhadap pangkalan LPG 3 kg di wilayah masing-masing. Arahan ini disampaikan Sudirman dalam pertemuan bersama seluruh lurah di Aula Samatur Balai Kota Kendari pada hari Senin ini. Menurutnya, pengawasan di tingkat wilayah penting karena lurah memiliki akses langsung terhadap kondisi masyarakat dan mengetahui pangkalan yang melayani kebutuhan warga di wilayahnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah praktik pangkalan yang lebih dulu menyalurkan LPG 3 kg kepada pengecer ketika kebutuhan masyarakat di sekitar pangkalan belum terpenuhi. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara terus mempercepat pembenahan infrastruktur pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan transportasi laut di daerah. Saat ini 3 pelabuhan penyeberangan utama di Sulawesi Tenggara tengah menjalani rehabilitasi secara total dan ditargetkan seluruh pekerjaannya rampung pada Desember 2026. Ketiga pelabuhan ini yakni Pelabuhan Bau-Bau, Pelabuhan Torobulu, dan Pelabuhan Amolengo yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan proses pengerjaan ketiga pelabuhan terus dikawal agar dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Menurutnya, rehabilitasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut, terutama pada fasilitas yang digunakan masyarakat dalam aktivitas penyeberangan. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria diawali dengan Sherlock, sharing informasi lokal.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore. Ketemu dengan Vivi di Sore Ceria. Mengawali Sore Ceria kita berada di Sherlock, sharing informasi lokal teman Pro 2. Yuk gabung bareng Vivi dan share informasi di lokasi kamu. Entah itu cuaca, kegiatan seru, ataupun juga yang sedang di perjalanan. Tapi jangan update-nya saat kamu berkendara ya teman Pro 2. Jadi bisa diupdatein juga tuh yang lagi di perjalanan kamu, misalnya melihat ada kepadatan di lalu lintas mana nih teman Pro 2, ataupun juga mau update kalau lampu merahnya mungkin lagi mati atau gimana, boleh nih ya teman Pro 2, biar diinfoin juga nih ke teman-teman Pro 2 yang lain yang mungkin bakalan melintas juga ke jalan yang telah kamu lalui nih teman Pro 2. Yang mau update cuaca boleh, ada yang hujan kah hari ini? Kayak hal yang sangat langka di teman Pro 2. Tapi kalau kamu buat hujannya is okay sih, bisa tuh kayaknya buat disiram-siram aja, tapi janganlah buang-buang air kan. Nah buat teman Pro 2 juga boleh infoin juga nih yang lagi kena terdampak pemadaman bergilir teman Pro 2, gimana nih di lokasi kamu, masih seringkah kena pemadaman bergilir atau justru kamu tidak pernah nih teman Pro 2? How lucky you. Okay deh, Vivi juga bakal updatein informasi di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, hingga pukul 4 sore nanti teman Pro 2. Kamu bisa share ya informasi di lokasi kamu melalui WhatsApp Pro 2 di 0821 8830908, atau via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @RRI_Kendari_EE. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Ada kabar yang cukup bikin lega nih buat keluarga di Kota Kendari, khususnya yang sedang mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak. Jadi pemerintah Kota Kendari tuh menyiapkan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Nah, bantuan ini bukan hanya tentang biaya pendidikan, tapi juga ada paket seragam sekolah. Nah, untuk bantuan seragam ada 1.122 siswa yang akan menerima. Rinciannya itu 330 siswa PAUD, 455 siswa SD, dan 337 siswa SMP. Selain seragam, ada juga beasiswa pendidikan untuk 812 siswa. Untuk nominalnya ini berbeda-beda ya, sesuai jenjang pendidikan. Untuk siswa PAUD sendiri mendapat 1 juta rupiah sampai dengan 1,5 juta rupiah. Sementara untuk jenjang SD, aduh Vivi salah ini nih, baca di beritanya nih teman Pro 2. Jadi PAUD itu 1 juta, SD 1,5 juta, SMP 1,8 juta rupiah per siswa. Nah, total anggaran beasiswa yang disiapkan ini mencapai sekitar 1,19 miliar rupiah. Bantuan ini rencananya diserahkan pada 1 Oktober 2026 bertepatan dengan pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di lapangan upacara Balai Kota Kendari. Kalau dipikir-pikir juga ya teman Pro 2, kebutuhan sekolah memang kadang tidak sedikit nih. Mulai dari

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Teman Pro 2 mau bikin rumah kamu semakin nyaman dan tampil beda. Yuk merapat ke Informa Kendari. Khusus member Informa, ekstra diskon 10% khusus ruang tidur dan diskon 30% meja tamu maupun kabinet setiap pembelanjaan sofa hingga 30 September 2026. Bukan hanya itu, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit CIMB Niaga. Untuk pembelanjaan furnitur, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mau cicilan? Ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan Mandiri. Untuk furnitur maupun elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit, dan Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau dicicil. Dan ada juga paket isi rumah tipe 36 mulai cicilan 1,8 jutaan rupiah. Sudah bisa mendapatkan sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci, dan lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan SPBU Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.

Teman Pro 2, ada kabar membanggakan nih dari dunia olahraga, khususnya pencak silat. Kali ini datang dari salah satu siswa SDN 30 Kendari yang berhasil membawa pulang medali emas dalam kejuaraan pencak silat Arung Palaka Champion 2026. Nah, ia masih duduk di bangku sekolah dasar ya Teman Pro 2, tapi semangat bertandingnya ini tidak main-main. Ia membawa nama Kendari sekaligus Sulawesi Tenggara untuk bersaing di ajang pencak silat ini. Dan hasilnya, medali emas berhasil diamankan. Ini tentunya jadi pencapaian yang luar biasa, bukan hanya sang atlet muda, tapi juga buat sekolah dan keluarga yang terus mendukung proses latihannya nih Teman Pro 2. Karena kalau bicara tentang olahraga, yang dibawa pulang sebenarnya bukan hanya medali, ada latihan, disiplin, keberanian, termasuk belajar menerima hasil pertandingan dan terus berkembang. Well, congrats untuk Aisyah Ailani Hartono yang berhasil menjadi juara satu di kelas kategori usia dini. Wow. Teman Pro 2, Vivi juga mau ingatin nih buat teman-teman Pro 2, pastiin kamu menyaksikan nanti final putaran 1 lagu pop bintang radio 2026 Korwil 4. Jadi nanti ada perwakilan dari RRI Kendari yang udah menang tuh kemarin ya Teman Pro 2. Jangan lupa di voting juga ya. Ini kamu bisa vote di bintang radio rri.id. Nah, buat teman-teman Pro 2, ingat dari RRI Kendari ada dua, satu putra yakni Umar Talib Lawaru dan satu putri dari RRI Kendari yakni Reski Elzivana. So, kamu juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Kendari Teman Pro 2. Kita saksiin nih putaran 1 untuk Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 4. Jangan lupa ditonton, jangan lupa untuk di-vote juga.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Sesaat lagi kita akan ikuti putaran 1 Bintang Radio 2026 Korwil 4. Kamu juga bisa menyaksikan siaran ini melalui kanal YouTube RRI Makassar. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kepulauan Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Makassar untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 4 Putaran 1. Selamat mendengarkan.

para finalis yang berhasil lolos di tingkat Korwil 4 ya. Jadi nanti kita akan menyaksikan atau mendengarkan juga seperti apa nanti para finalis akan menampilkan lagi penampilan terbaiknya untuk bisa mewakili Bintang Radio Indonesia 2026 khusus di Korwil 4 nanti sampai ke tingkat nasional. And anyway, kalau kamu gak mau dengerin suaranya aja, teman Pro 2, tenang aja karena kamu bisa nonton live-nya di YouTube RRI Makassar. Di situ kamu bisa ikutan di live chatnya. Ini yang paling kusuka, nonton live pada saat lagi ada lomba nyanyi atau apapun itu, kompetisi ya. Karena kita benar-benar bisa kasih semangat. Jadi buat kamu dimanapun kamu berada dan siapapun yang menjadi favorit kamu, jangan lupa untuk kasih dukungan di live chatnya karena itu seru banget. Nanti kita bakal update juga informasi terkait dengan Bintang Radio Indonesia 2026 sambil menunggu penampilan-penampilan para finalis di RRI Korwil 4. Nanti ada dari Mamuju, ada Toli-Toli, ada Kendari, terus juga of course Makassar, terus apalagi nih yang ada di Korwil 4. Pokoknya banyak banget, jadi jangan sampai kamu ketinggalan satu perform pun dari para finalis karena rasanya sangat rugi kalau kita tidak melihat penampilan-penampilan dari para finalis nanti. Dan jadilah saksi ya teman Pro 2 untuk melihat siapakah yang akan mewakili RRI Korwil 4 melaju ke tingkat Bintang Radio Indonesia tingkat nasional nanti. Jadi pastiin kamu stay, nanti kita bakal balik lagi ngikutin live-nya Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 4. Tapi aku pengen ingetin juga, kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital.

0: talenta dari berbagai daerah dalam satu panggung, satu semangat, dan satu mimpi untuk bersinar. Dan hari ini, Anda akan menjadi saksi perjuangan mereka menuju panggung berikutnya. Inilah dia, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Siapkan dukunganmu sekarang juga. Putaran pertama, kategori lagu pop, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4.
1: Halo, nama saya Rama, perwakilan dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 4 dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id. Makassar, ewako!

Halo semuanya, saya Yudit Clarista Bulawan, biasa dipanggil Resta, asal saya dan Majene. Jangan lupa vote saya di Bintang Radio RR.

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI.

saya Nurul Ikmah Hairla Tantu, biasa disapa Ikmah. Saya berusia 17 tahun, saya berasal dari Desa Lono, Kecamatan Gunobogu, Kabupaten Buang. Mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa di-vote dengan cara klik bintang radio rri.id. Terima

0: masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran pertama, kategori lagu pop, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru, umur saya 24 tahun, saya berasal dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari doa dan dukung saya dengan cara vote saya di website bintangradio.ri.id. Kabar

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu. Caranya mudah, kunjungi bintangradio.id dan berikan vote terbaikmu untuk saya.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sepanisti Tenggara Parigi. Saya merupakan salah satu peserta Minah Radio tahun 2026 dan merupakan perwakilan dari RRI Tontowi. Ayo dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran pertama, kategori lagu pop, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo semuanya, saya Reski Elzivana, asal dari Bau-Bau, perwakilan RRI Kendari untuk menuju tingkat Koril 4 di Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa vote aku ya, di bintangradio.ri.id. Bintang.

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muammar Al-Husni, asal saya dari Mamuju. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio rri.id. Terima kasih.

Halo semuanya, saya Kanaya dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tingkat Koril 4 dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Perjalanan mereka masih berlanjut. Dukung terus talenta pilihanmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Sampai jumpa di panggung berikutnya. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siaran RRI Pro 2 Kendari kembali ya ke ruang dengar kamu. Setelah tadi kita ikuti bersama bintang radio Indonesia Korwil 4 putaran 1 teman Pro 2, dan juga buat teman Pro 2 yang menyaksikan secara langsung ya via YouTube RRI Makassar. Yang ketinggalan boleh dinonton ulang di YouTube RRI Makassar, tapi jangan sampai kelupaan untuk vote bintang radio Indonesia Korwil 4 teman Pro 2, khususnya perwakilan dari RRI Kendari ya. Kamu bisa vote-nya di bintang radio rri.id. Jangan lupa dukung Rezki Elzivana dari RRI Kendari dan juga Umar Talib Lawaru dari RRI Kendari, perwakilan bintang radio Indonesia RRI Kendari di Korwil 4. So teman Pro 2, tentunya kita lanjutkan kebersamaan kita di perjalanan sore ceria bareng Vivi dan juga ada Isa nantinya. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Mon Pro 2 mau bikin rumah makin nyaman dan tampil beda? Yuk merapat ke Informa Kendari. Khusus member Informa, ekstra diskon 10% khusus ruang tidur dan diskon 30% meja tamu maupun kabinet setiap pembelanjaan sofa hingga 30 September 2026. Bukan hanya itu, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit CIMB Niaga untuk pembelanjaan furnitur, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mau cicilan, ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan Mandiri untuk furnitur maupun elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit, dan Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau dicicil. Dan ada juga paket isi rumah tipe 36 mulai cicilan 1,8 juta rupiah. Sudah bisa mendapatkan sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci, dan lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunci

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Awal Kehidupan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semua itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita wajib mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, awal kehidupan. Kematian bukan akhir, melainkan awal kehidupan yang sebenarnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, banyak manusia menghabiskan hidupnya seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhir, padahal dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah negeri yang kekal. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kematian bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal kehidupan yang sebenarnya. Saat itulah amal berhenti, perhitungan dimulai, dan setiap perbuatan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tawaffawna ajurakum yawmal qiyamah." Artinya kurang lebih demikian. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan amal seseorang. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu janganlah sampai seluruh tenaga, seluruh waktu, dan seluruh pikiran hanya saja dihabiskan untuk mengejar dunia, sementara kekal dalam menuju akhirat dibiarkan kosong. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, menegakkan sholat, meninggalkan maksiat, dan memperbanyak amal soleh. Namun kesempatan itu tidak akan berlangsung selamanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karenanya ingatlah bahwa kematian tidak menunggu kita siap. Maka bersiaplah sebelum kematian datang, sebab setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada hanyalah penyesalan atau kebahagiaan yang kekal. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selagi masih ada kesempatan untuk kita hidup di muka bumi ini, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beramal soleh sebagai bekal nanti dalam kehidupan-kehidupan selanjutnya. Karena kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang bisa mengetahui sampai kapan. Oleh karena itu, semuanya seluruhnya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya hanya kepada Allah kita berharap. Kita berharap ampunannya, kita berharap rahmat dan ridhonya, sehingga kita diselamatkan Allah. Karena kita senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah, menyesali seluruh perbuatan yang dibenci oleh Allah dan diganti dengan perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita melaksanakan amal soleh dan amalan-amalan yang lainnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, temuan Pro 2 Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya kami hadirkan sajian lintas nada religi hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di FYI for your information nih, teman Pro 2. Jadi adanya penelitian dari University of Cambridge yang menemukan bahwa perkembangan jaringan otak manusia ternyata masih mengalami perubahan besar hingga awal usia 30-an. Studi yang menganalisis MRI dari 3.802 orang ini bahkan mengelompokkan fase adolescence hingga sekitar usia 32 tahun sebelum masuk fase adulthood nih teman Pro 2. Tapi bukan berarti umur 32 baru dianggap dewasa ya. Temuan ini juga lebih menunjukkan bahwa proses perkembangan otak masih terus berlangsung meski secara hukum dan sosial kita sudah dianggap dewasa.

teman Pradua, teman terbaik kamu. Jelang pukul 7 malam, teman Pradua, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tenang aja, nanti ada Linsa yang temanin kamu di perjalanan jaga malam. Vivi pamit juga mewakili Isa ya, teman Pradua. Besok Vivi, nanti kita ketemunya Oktober deh. Insya Allah kita, Vivi besok off dulu ya. Jadi ada yang mau ketemu di daratan boleh ya, karena Vivi turun ke daratan. Aduh, bidadari kali. Thank you so much buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, dan juga yang sudah mengikuti tadi ya siaran putaran 1 Bintang Radio Indonesia Korwil 4. Pastiin kamu dukung dukungan kamu. Kalau Vivi sih bilangnya kamu harus dukung perwakilan dari RRI Kendari ya, teman Pro 2 di Bintang Radio RRI.id. Ada Umar Talib Lawaru dan juga Rezki Elzivana yang bisa kamu berikan vote-nya melalui Bintang Radio RRI.id. So, Vivi pamit dan salam Pro 2.

Info Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita akan informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari memberikan batas waktu hingga 4 Oktober 2026 kepada seluruh pangkalan LPG 3 kg untuk menghentikan penjualan melalui pengecer maupun kios. Setelah batas waktu tersebut, pemerintah Kota Kendari akan melakukan penertiban terhadap pangkalan yang masih menyalurkan LPG bersubsidi melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan. Kebijakan tersebut disampaikan melalui imbauan Pemkot Kendari dalam rangka menertibkan distribusi LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kota Kendari. Dalam imbauan tersebut, pemerintah menegaskan harga eceran tertinggi LPG 3 kg sebesar Rp20.000 untuk jarak angkut 0 hingga 40 km. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022. Pangkalan juga dilarang menjual LPG 3 kg kepada pengecer atau kios untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi. Batas waktu hingga 4 Oktober diberikan untuk memberikan kesempatan menghabiskan stok LPG 3 kg yang masih berada di tingkat pengecer maupun kios. Setelah masa tersebut berakhir, pemerintah akan melakukan penertiban di lapangan. Selain penertiban, pemerintah Kota Kendari juga menyiapkan sanksi administratif bagi pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Pemerintah berharap pengawasan bersama dapat menjaga distribusi LPG 3 kg tetap sesuai jalur sehingga masyarakat dapat memperoleh gas bersubsidi dengan harga dan ketentuan yang berlaku. Kita beralih informasi berikutnya, lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menjadi bintang kontingen merah putih di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang setelah meraih medali emas nomor 75 kg putra sekaligus memecahkan rekor dunia. Rahmat membukukan total angkatan 366 kg dari hasil snatch 160 kg dan clean and jerk 206 kg dalam final yang digelar di Nagoya City Trade and Industry Center pada Sabtu 26 September 2026. Persaingan tersebut berlangsung ketat hingga angkatan terakhir. Lifter Thailand finish kedua dengan total 365 kg, hanya terbaut 1 kg dari Rahmat. Menurut laporan CNN Indonesia, Rahmat juga menjadi pemegang rekor dunia baru di kelas 75 kg putra, menggeser catatan yang sebelumnya dipegang lifter Korea Utara. Demikian Info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bersama di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam deh. Anyway teman Pro 2, kita bersama di malam hari ini. Pastinya jaga malam hari Senin ya teman Pro 2. Mungkin kamu sudah selesai dari beragam aktivitasnya, tapi kali ini kamu sih rehat ya, biar Linsa aja yang kerjakan lagi aktivitasnya Linsa di malam ini. Tapi mungkin untuk kamu di tanggal-tanggal tua seperti ini, ada beberapa perusahaan yang memang masih ada lemburnya di tanggal tua ini ya teman Radua. Lumayan tua tanggalnya teman Radua, tapi pastinya mau tanggal tua, tanggal muda, apapun itu ya, Pro 2 FM Kendari tetap selalu menemani beragam aktivitas dan rutinitas kamu nih. Anyway teman Radua, selain saya mau malam hari ini kita bahas soal obrolan komunitas nih teman Pradu. Kalau dengar kata komunitas, yang kebayang apa nih teman Pradu? Apakah sekumpulan orang yang punya hobi yang sama, sering bikin kegiatan, atau mungkin jangan-jangan grup WhatsApp yang notifikasinya banyak, tapi kalau diajak kumpul yang datang mungkin cuma 3 atau 4 orang teman Pradu. Tapi sebenarnya komunitas lokal itu punya cerita yang jauh lebih luas dari sekedar tempat berkumpul nih teman Pradu. Di daerah kita termasuk Kendari dan Sulawesi Tenggara, ada banyak komunitas yang bergerak dari berbagai bidang. Ada yang fokus di seni dan musik, olahraga, fotografi, literasi, lingkungan, kegiatan sosial, bahkan sampai komunitas yang jadi ruang anak muda untuk belajar dan juga kembangkan kemampuan. Tapi teman Pradua, menariknya komunitas ini seringkali jadi tempat bertemunya orang-orang yang sebelumnya tidak saling kenal, tapi ternyata punya ketertarikan yang sama nih. Misalnya teman Pradua ya, kamu suka lari, awalnya mungkin cuma lari sendiri, terus ketemu komunitas lari, akhirnya punya teman latihan, dapat informasi soal event, bahkan bisa belajar tentang cara latihan yang lebih aman. Begitu juga dengan komunitas-komunitas yang lainnya. Jadi memang komunitas lokal sebenarnya bisa jadi ruang belajar yang cukup dekat dengan kehidupan kita ya teman Pradua. Dan yang menarik adalah setiap komunitas biasanya punya cerita lokalnya sendiri. Nah sebentar lagi kita bakal bahas nih teman Pradua, kenapa ya komunitas lokal ini bisa jadi ruang yang penting untuk anak muda dan juga lingkungan sekitarnya teman Pradua. So pastikan kamu tetap stay tune terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Kemudian dua, salah satu hal menarik dari komunitas adalah kita bisa belajar sesuatu tanpa harus selalu ada di ruang kelas ya. Karena pastinya di dalam komunitas proses belajarnya seringkali datang dari pengalaman langsung nih teman dua. Misalnya nih komunitas fotografi yang anggotanya bukan cuma bahas soal kamera ya, tapi bisa belajar untuk ambil gambar, terus juga atur komposisi sampai berbagai pengalaman ketika turun langsung memotret sebuah kegiatan juga nih. Adapun sama dengan komunitas olahraga juga seperti itu teman Radu, ada proses belajar tentang latihan, tentang kedisiplinan, jaga kebugaran, bahkan sampai bangun semangat satu sama lain. Begitu juga dengan komunitas yang lainnya, salah satunya juga komunitas lingkungan yang pastinya kegiatannya bisa ada edukasinya, ada aksi bersih-bersih lingkungannya, tanam pohonnya, ataupun juga kampanye untuk ajak masyarakat lebih peduli dengan kondisi sekitar teman Radu. Yang artinya apa? Pastinya komunitas ini bisa jadi tempat untuk bertukar pengetahuan sekaligus juga pengalaman nih teman berdua. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah kolaborasi. Jadi satu orang mungkin punya kemampuan untuk desain, orang yang lainnya bisa buat video, ada juga yang jago untuk komunikasi, sementara yang lain pun punya kemampuan untuk mengorganisasi kegiatan. Dan ketika kemampuan-kemampuan itu bertemu, bisa lahir sebuah kegiatan ataupun juga karya yang sebelumnya teman berdua mungkin susah untuk dilakukan sendiri. Makanya komunitas lokal ini bukan hanya tentang siapa yang berkumpul ya, tapi juga tentang apa yang bisa dikerjakan sama-sama. Dan dari sini kita bisa lihat juga teman berdua, kalau sebuah komunitas kecil pun sebenarnya ya bisa kasih dampak yang cukup berarti untuk lingkungan sekitar juga nih teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita masih bersama di bahas obrolan komunitas malam hari ini, teman Radua. Pastinya dari obrolan komunitas ini yang menarik adalah sebuah komunitas tidak harus punya anggota ribuan orang untuk bisa kasih dampak, teman Radua. Kadang dimulai dari beberapa orang yang ternyata punya keresahan ataupun juga ketertarikan yang sama nih. Mereka bisa dibilang ngobrol, terus juga kemudian bikin kegiatan kecil yang kegiatannya juga berjalan, terus juga orang lain mulai tertarik untuk gabung dan perlahan terbentuk sebuah gerakan juga di tingkat lokal. Seperti ini pentingnya teman Radua, karena memang komunitas ini biasanya paham kondisi di sekitarnya secara langsung juga, dan mereka tuh tahu apa yang memang lagi jadi perhatian masyarakat, tahu potensi anak mudanya, dan juga tahu apa hal-hal yang bisa dikembangkan sama-sama. Makanya kalau misalnya hari ini kamu mungkin punya hobi ataupun juga ketertarikan tertentu, teman Radua, mungkin tidak ada salahnya cari komunitas yang satu frekuensi, karena bukan cuma untuk dapatkan teman baru ya teman Radua, tapi juga untuk dapat pengalamannya, belajar kemampuan barunya, dan kalau memungkinkan ikut kasih sesuatu untuk lingkungan sekitar. Yang karena pada akhirnya cerita tentang sebuah daerah ini bukan tentang datang dari tempatnya saja teman Radua, tapi juga dari orang-orang yang tinggal di dalamnya dan dari karya yang mereka buat, dan pastinya dari hal-hal yang baik yang bisa dikerjakan sama-sama. Selalu teman Radua, mungkin bisa dilihat di sekitar kamu, bisa jadi ada komunitas lokal dengan cerita menarik yang selama ini belum kamu kenal, dan siapa tahu mungkin cerita berikutnya justru dimulai dari kamu. Untuk di Kota Kendari, komunitas ada sangat banyak banget ya teman Radua. Kamu tinggal pilih saja yang sesuai dengan hobi kamu, kira-kira kamu maunya yang mana nih teman Radua. Anyway teman Radua, di 56 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan obrolan komunitas malam hari ini. Seperti biasa jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bersama nanti bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat. Kira-kira ada siapa bintang tamunya di malam hari ini? Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Prodo 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Prodo 2. Karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kakak gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Prodo 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar.
0: Kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya nggak ada lagi, sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada nggak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh
1: yeah?
0: Yeah. Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi
0: setiap
1: after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Iya gak sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia, ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget, jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu enggak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini, jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya?
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh dia kan ya.
1: Betul, benar.
0: Oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Iya. Jadi akhirnya seru, jadi bahan liputan ya. Betul, jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke. Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nggak ngefans, aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu. Karena
0: apa
1: ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah kamu berarti nggak rilis, yeah, dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul
0: sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sigia.
0: Oke.
1: Okay. Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah,
1: puji Tuhan.
0: Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan, sebenernya

0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke, okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini, karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya,
0: iya, iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya. Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak, yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soal lagunya.
1: Bener. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh, komposer ternama ya bisa dibilang gitu.
0: Yes.
1: Tapi, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak, kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh iya?
1: Oh kakak tahu lagunya gitu, iya jadi rasanya seneng lah karena kayak aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu, proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Okay. Sebenarnya lebih ke ciri khas referensi itu sih.
0: Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa

0: aku banget nih gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin.
0: Betul.
1: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
0: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
1: Oh, lagi
0: gamon. Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
1: Lagi denial ya.
0: Denial juga bisa, betul.
1: Oke, okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan Masalahnya. Here we go.
2: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya? Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah. Gitu.
0: Jadi buat kamu nih Teman Berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya sih.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu nggak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayak kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus pas dicek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Berdua dan juga Felicia tanya ke YouTube RRI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada kayaknya dia minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling wah Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Oh, ya? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Yeah. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Run-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Oh ada, boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Okay, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget tau, Pak.
0: Okay.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Riff and Runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva,
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena, gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh. Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh. Yang kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Okay. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Okay, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Run? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya Riff and Runs dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Segila itu. Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey, juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar Ivan Rans tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Ivan Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Ivan Rans gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Ivan Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Ivan Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Ivan Rans tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba
1: tuh? Nah lo, gimana? Aku juga awalnya aduh gila ini gimana Ivan Rans-nya. Tapi belajarnya tuh step by step kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau supir, latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya. Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya benar.
0: Nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Kalo selamat malam kak, katanya pernah nggak kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat, dan bagaimana kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
1: Wow, mau nangis aku bacanya.
0: Luar biasa,
1: terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa, berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih atau apa gimana, terlalu over kah atau gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan,
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya, gitu tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
1: aku
0: tuh?
1: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa enggak ya? Udah mulai dari
0: Wah,
1: jam
0: 5. Wah, gila sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinking-nya mulai
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, ya kan? Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak, aduh keinget lagi, kayaknya
0: bener.
1: Gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu,
0: kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketriggernya
0: sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia apa ya?
0: Cia apa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

Kawan Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in Radio.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam, masih barengan sama Linsa di malam hari ini. Kali ini kita di sharing time teman Pradua, kita bahas beragam topik menarik ruang dengar kamu. Untuk kamu di malam hari ini mungkin yang lagi masih punya banyak aktivitas, terus kamu yang mungkin malam ini sudah memilih untuk beristirahat, dan mungkin kamu yang malam ini lagi nobar untuk timnas Indonesia melawan Malaysia, ya kita doain semoga malam ini ada kabar bahagia dari timnas Indonesia juga deh. Anyway teman Radio, malam hari ini perjalanan sharing time, Linsa mau bahas nih, kenapa ya kita merasa kayaknya harus jelaskan dirinya kita tuh kayak gimana ke semua orang ya. Dan mungkin pernah kamu merasa dan kamu tuh lakukan sesuatu yang sebenarnya sudah kamu pikirkan matang-matang, tapi begitu ada orang yang tanyakan keputusanmu, kamu langsung kayak harus jelaskan semuanya, kenapa kamu tidak ikut, kenapa sekarang jarang keluar, kenapa belum ada pasangannya, kenapa milih pekerjaan ini, itu, kenapa ini, kenapa itu. Banyak sekali ya pertanyaan itu yang bikin kita merasa kayak seolah-olah kayaknya setiap keputusan di hidup tak memang harus ada penjelasan yang bisa diterima sama semua orang teman Prado. Padahal sebenarnya ada satu hal yang penting untuk kita pahami, adalah jelaskan keputusan dan cari validasi itu adalah dua hal yang beda nih. Karena yes, kalau kita jelaskan ya bisa jadi bentuk komunikasi, apalagi kalau misalnya keputusan kita memang berdampak dengan orang lain. Tapi kalau misalnya kita rasa harus terus-terus yakinkan orang kalau memang pilihan kita benar, ya disitulah kita mungkin lagi cari validasi juga nih. Dan dalam psikologi, kebutuhan soal penerimaan sosial ini teman radio memang manusiawi ya. Kita memang pada dasarnya ya ingin diterima aja dan juga dipahami sama lingkungan. Tapi kalau misalnya kita rasa penilaian orang kayaknya sudah mulai jadi ukuran utama untuk tentukan apakah memang kita boleh rasa nyaman dengan keputusan tersendiri, ya kita bisa jadi kehilangan kemampuan untuk percaya dengan pertimbangan diri tak sendiri. Jadi mungkin malam ini kita akan bahas teman Prado, apakah memang semua keputusan di hidup kita memang harus dimengerti sama semua orang kah? Dan mungkin jawabannya adalah tidak selalu, karena memang kembali lagi nih teman Prado, pastinya keputusan yang cukup kita pahami sendiri selama keputusan itu kita ambil dengan sadar dan pastinya tidak merugikan orang lain juga nih teman Prado.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Teman Radua, kita masih di perjalanan sharing time dan juga masih bahas antara kenapa kita harus selalu menjelaskan diri nih teman Radua. Tapi jangan salah juga ya, karena tidak semua hal harus dijelaskan. Bukan berarti kita bebas untuk abaikan orang lain ataupun juga tolak komunikasi ketika memang dibutuhkan ya. Ada perbedaan antara memang jaga privasi dengan hindari tanggung jawab. Misalnya nih, ketika mungkin kamu belum siap untuk ceritakan masalah pribadi sama teman ya, kamu berhak untuk bilang kayak, ya sebelum siap untuk ceritakan sekarang, itu batas pribadi. Tapi kalau misalnya kamu memang buat janji dengan orang lain terus tiba-tiba hilang tanpa kabar, ya itu sudah masuk wilayah komunikasi dan juga tanggung jawab. Jadi sebenarnya yang penting

adalah bukan seberapa banyak kita jelaskan diri, tapi kepada siapa kita perlu jelaskan dan apa yang perlu dijelaskan dan kapan waktunya juga nih teman berada. Karena kita juga tidak harus kasih semua detail kehidupan pribadi hanya karena orang itu bertanya teman berada. Dua jawaban sederhananya kayak ya memang saya cuma lagi pertimbangkan beberapa hal saja, atau mungkin kayak saya memang belum nyaman untuk bahas itu sekarang, dan sebenarnya itu sudah cukup saja teman berada. Dan punya batas seperti ini bukan berarti kita jadi orang yang tertutup ya, justru kemampuan untuk bilang kalau ini bagian yang bisa saya ceritakan dan ini bagian yang ingin saya simpan untuk diriku sendiri adalah salah satu bentuk kenali batas pribadi. Jadi mungkin kalau malam ini kamu lagi ada di situasi di mana orang lain terus tanyakan pilihanmu, mungkin kamu tidak harus langsung defensif teman berdua, tapi berhenti dan tanyakan ke dirimu apakah memang orang ini harus tahu, ataukah mungkin saya Ji memang yang rasa kayaknya harus buat semua orang paham dengan pilihanku nih teman berdua.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. So, teman Radua pastinya, yes. Semakin dewasa kita mungkin akan semakin sadar kalau hidup kita memang tidak selalu tentang buat untuk semua orang mengerti, teman Radua. Ada orang yang mungkin tidak paham kenapa kamu memilih untuk bertahan, terus ada yang tidak mengerti kenapa kamu memilih untuk pergi, dan ada yang tanya kenapa kamu belum capai sesuatu yang mungkin menurut mereka harusnya kamu sudah harus dapat, teman Radua. Dan di titik tertentu kita perlu belajar kalau dipahami semua orang bukan ada bukan sebuah kewajiban ya, teman Radua, karena yang jadi tanggung jawab kita adalah memastikan keputusan yang kita ambil ya memang kita sudah pertimbangkan, teman Radua. Jadi kalau salah kita berani untuk akui, kalau ternyata pilihan kita harus diperbaiki ya kita bisa ubah, dan kalau keputusan kita berdampak sama orang lain ya pastinya kita perlu yang namanya komunikasi, teman Radua. Tapi untuk hal-hal yang bersifat personal kita punya hak untuk tentukan batasnya juga nih, teman Radua, karena hidup memang bukan ruang sidang yang setiap keputusannya kayaknya harus punya pembelaan yang panjang. Dan mungkin malam ini kita bisa belajar satu kalimat sederhana adalah, saya tidak harus buat semua orang setuju dengan hidupku, tapi saya tetap untuk tanggung jawab dengan apa yang pilihan yang saya buat juga nih. Jadi untuk kamu teman Radio malam ini lagi rasa kayaknya harus jelaskan diri sama banyak orang, tarik nafas aja dulu. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang belum pahami kamu, dan selama kamu terus belajar untuk pahami dirimu sendiri, ambil keputusan dengan sadar dan tetap hargai orang lain. Karena teman Radua, kadang ketenangan ini bukan datang ketika semua orang akhirnya setuju dengan kita, teman Radua, tapi ketika sudah tidak lagi rasa kayaknya harus dapat persetujuan semua orang untuk rasa cukup dengan pilihan kita. So teman Radua, soalnya Lin Sakira perjalanan sharing time di malam hari ini di 54 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Di malam hari ini masih barengan sama Linsa, karena jelang tanda waktu pukul 10 malam kita masih updatein lagi beragam informasi ke ruang dengar kamu di perjalanan story in radio. So teman Radio Alu Station di 90.8 FM, Radio RR Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio ada pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa updatein kamu beragam informasi di perjalanan Sari in Radio. Untuk kamu yang sudah memilih untuk beristirahat, teman Radio selamat beristirahat. Tapi untuk kamu yang masih punya banyak aktivitas di malam hari ini, semangat terus. Dan untuk kamu para driver online juga yang malam hari ini masih di perjalanan, hati-hati di perjalanan, jangan sampai ngantuk ya. Jangan sampai lupa untuk sediakan kopi juga, dan jangan sampai lupa untuk berikan tubuh untuk rehat sedikit juga nih. Anyway, teman Pradua, update informasi tragedi gempa NTT ternyata belum berhenti ketika guncangan mereda teman Pradua. Dimana berdasarkan catatan WALHI hingga 25 September 2026 kemarin di hari Jumat, teman Pradua, sebanyak 156 warga dilaporkan meninggal dunia sejak gempa terjadi, dan sebanyak 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, teman Pradua, dan sementara 108 lainnya meninggal saat berada di tenda maupun juga lokasi pengungsian. WALHI ini menilai tingginya angka kematian di pengungsian menunjukkan perlindungan terhadap para penyintas, terutama kelompok rentan, masih perlu dievaluasi juga, teman Pradua. Saat ini sekitar 46.000 warga masih ada di pengungsian, dan WALHI bersama relawan juga mendampingi sekitar 450 titik pengungsian mandiri yang dinilai belum sepenuhnya terjangkau kau layanan pemerintah. Di sejumlah lokasi, teman Pradua, penyintas masih menghadapi keterbatasan air bersih dan juga pangan, sanitasi yang buruk, serta akses layanan kesehatan yang terbatas. Dan cuaca panas ekstrim juga dinilai semakin meningkatkan risiko dehidrasi dan komplikasi kesehatan, terutama bagi lansia dan juga kelompok rentan. WALHI juga menekankan, teman Pradua, kalau penanganan bencana tidak cukup hanya memastikan bantuan tersalurkan ataupun jumlah pengungsi berkurang ya, tapi keselamatan dan juga pemenuhan kebutuhan dasar warga selama berada di pengungsian juga perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi penanganan bencana nih, teman Pradua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: us.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu ya. Sama radio kita masih bersama update informasi lagi nih. Ada Muhammadiyah yang mendorong supaya produk rokok dan juga vape diberi label non halal. Usulan ini disampaikan Majelis Tarji dan Tajdid PP Muhammadiyah bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network dalam audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dorongan ini merujuk pada fatwa Muhammadiyah yang telah mengharamkan rokok sejak 2010 dan rokok elektronik ataupun juga vape sejak 2020. Muhammadiyah juga menilai konsumsi produk ini bisa membahayakan kesehatan diri sendiri maupun orang lain, dan menurut Muhammadiyah, teman radio, pemberian label non halal juga bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sekaligus mengurangi persepsi bahwa rokok merupakan produk yang aman ataupun juga diperbolehkan secara agama. BPJPH mengakui juga secara substansif kalau rokok bukan produk halal, tapi BPJPH juga masih terikat pada fatwa MUI yang hingga kini belum menetapkan keputusan final mengenai kehalalan rokok karena memang masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang artinya, teman radua, dorongan pemberian label non-halal pada produk dan vape ini masih berupa usulan saja dari Muhammadiyah dan belum menjadi ketentuan resmi yang akan diberlakukan juga nih, teman berdua.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Sebelum 8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio di 52 menit lepas dari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya Linsa akhiri untuk di perjalanan story in radio, teman radio, karena jelang tanda waktu pukul 11 malam ini. Seperti biasa kita bersama di perjalanan jazz music, Linsa diadakan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu untuk menemani kamu di perjalanan malam hari ini bersama dengan semua aktivitas dan rutinitas kamu juga nih teman Pradua. So teman Pradua, pastikan untuk kamu tetap stay terus, untuk kamu yang masih punya banyak aktivitas, selamat untuk menjalani aktivitasnya, jangan lupa untuk beristirahat, jangan lupa kasihkan tubuh waktu untuk tarik nafas. Dan untuk kamu teman Pradua yang mungkin di malam hari ini sudah rehat juga ya, mungkin besok masih punya banyak aktivitas, selamat beristirahat juga nih teman Pradua. Anyway teman Pradua, pastikan untuk kamu tetap stay terus, Linsa terus hadirkan beragam lintas nada ke ruang dengar kamu sampai nanti di jam tutup siaran Pradua FM Kendari hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So teman Pradua, pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.
5: When you do your best, you can, I told you. When you do your best, yeah, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always tell you.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berubah.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
3: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas

0: Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Radua yang senantiasa setia di program Radua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 28 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Radua, teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Radua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradiwa dimanapun kamu berada. Program Pradiwa Radio Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Selasa 29 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Ada dua waktu yang seorang hamba harus berdiri di hadapan Tuhannya. Yang pertama dalam kehidupan di dunia ini, dan yang kedua pada waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kebaikan saat berdiri yang pertama berimbas kepada keberuntungan dan kebahagiaan bagi hamba pada saat berdiri yang kedua. Sebaliknya, kerusakan hidup seorang hamba pada saat berdiri yang pertama mengakibatkan musnahnya perkara dan kerugian pada saat berdiri yang kedua. Saat berdiri yang pertama adalah solat yang Allah wajibkan dan tetapkan atas hamba-hambanya 5 waktu dalam sehari semalam. Barang siapa menjaga solat ini dan memperhatikannya, memeliharanya, mendirikannya pada waktunya, menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukun dan wajib-wajibnya, maka berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat akan menjadi mudah baginya. Dia beruntung dan berbahagia. Sebaliknya, barang siapa meremehkan saat berdiri menghadap kepada Allah di dunia ini, tidak memperhatikan solat, tidak memeliharanya, tidak menjaganya, tidak menjaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan wajib-wajibnya, maka saat berdiri menghadap di depan Allah pada hari kiamat akan menjadi sulit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Keberhasilan pada saat berdiri yang kedua bergantung pada kebaikan saat berdiri yang pertama. Sesungguhnya siapa yang menyia-nyiakan solat, meremehkan dan melalaikan pelaksanaannya, tidak menjaganya, maka dia telah memvonis dirinya sendiri, ingin atau tidak, bahwa dirinya akan merugi pada saat berdiri yang kedua pada hari kiamat. Pada saat berdiri tersebut, penyesalan tidak berguna lagi. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memelihara solat, maka ia akan memperoleh cahaya, bukti keterangan, dan kebebasan pada hari kiamat. Dan orang yang tidak menjaga solat, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti keterangan, dan kebebasan. Dan ketika hari kiamat datang, ia akan dikumpulkan bersama Korun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Barang siapa menyia-nyiakan solat, maka dia telah menghukum dirinya, suka atau tidak, bahwa dia akan dikumpulkan beriringan dengan para dedengkot kekufuran dan para tokoh kebatilan. Hal itu karena di kehidupan dunia dia rela melalaikan solatnya dengan permainan yang batil, kepalsuan, kesesatan, kefasikan, dan mengekor pada para pengusung kehinaan dan para pengajak kepada kerusakan. Maka di hari kiamat dia dikumpulkan bersama orang-orang yang sepadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Diperintahkan kepada malaikat, "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah." Kaum muslimin dan pendengar sekalian, jagalah solat, suatu kesempatan menghadap di hadapan Allah. Agungkanlah solat agar kita meraih kedudukan besar di sisi Allah, mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Jangan menyia-nyiakan solat, karena itu sama dengan kerugian yang nyata. Lenyapnya solat itu mencegah segala kebaikan dunia dan akhirat, serta merupakan kerugian yang nyata. Jangan pernah engkau rela untuk dirimu hidup dengan kerendahan dan mendapatkan kehinaan serta kerugian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu karunia dan kemuliaan dengan mengakui bahwa engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kami memohon kepadamu dengan nama-namamu yang maha indah dan sifat-sifatmu yang maha tinggi, agar Engkau menjadikan kami dan anak-anak keturunan kami termasuk orang-orang yang mendirikan solat, wahai Tuhan semesta alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Bank Sultra, menunjukkan komitmen dan kepedulian sosialnya melalui penyerahan bantuan tanggung jawab sosial lingkungan serta program sponsorship beasiswa. Acara penyerahan bantuan dan pembukaan pasar murah ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Aris Yusmanto, Ketua dan Pengurus Persit serta jajaran pejabat Korem 143 HO Kodim Kendari. CSR program bina lingkungan bidang keagamaan senilai 100 juta rupiah untuk rehabilitasi pembangunan Masjid Nurul Yakin di Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga. Sponsorship beasiswa pendidikan senilai total 37.500.000 rupiah bagi 5 orang putra-putri prajurit TNI yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Sementara itu, Direktur Utama Bank Sultra Andri Permana di Putra Abu Bakar menegaskan penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Bank Sultra untuk mempererat silaturahmi sekaligus bersinergi dengan TNI sebagai tetangga dekat dan stakeholder strategis di Sulawesi Tenggara. Lalu informasi selanjutnya, teman Pro 2, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab dengan memperluas akses layanan keuangan, memperkuat perlindungan konsumen, serta memastikan perkembangan teknologi mendukung produktivitas sektor real. Dalam penutupan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, X Indonesia Vintage Summit Expo di Jakarta pada Sabtu 26 September 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan kolaborasi antara regulator, industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar peluang digitalisasi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Info Pro 2. Dari informasi terakhir, teman Pro 2, dua pesilat asal Kabupaten Buton Tengah terpilih menjadi pelatih pencak silat pada Sekolah Nasional Terintegrasi Buton Tengah setelah mengikuti seleksi dan penjaringan yang dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 25 September 2026. Kedua pesilat itu yakni Melisa Ananda Putri A dan Adrian Daeng Masiki. Keduanya ditetapkan oleh pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia Sulawesi Tenggara untuk menjadi pelatih pencak silat di SNT Buton Tengah. Kegiatan seleksi dan penjaringan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari proses pemenuhan tenaga pelatih pencak silat di SNT, mengingat pencak silat menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah tersebut. Penetapan kedua pelatih tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program ekstrakurikuler pencak silat sekaligus menjadi bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan prestasi pencak silat di kalangan pelajar Buton Tengah. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Swada, selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Tradio ya. Happy banget hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti di jam 10 teman Tradio ya. Gimana pagi ini? Apakah kamu sudah mulai beraktivitas atau mungkin kamu masih menambah jam tidur kamu pagi-pagi? Biasalah teman Tradio ya. Kalau weekdays tuh bawaannya wah kayak mager tapi harus tetap bangun gitu. Harus tetap bekerja karena ini masih jam waktu bekerja ya teman Tradio. Sabar, sabar, it's okay. Pastinya pagi hari ini Reni bakal temani kamu beraktivitas teman Tradio, memulai hari dengan lebih ceria. Walaupun ini akhir bulan, but it's okay teman Tradio. Kita nikmatin aja lah pokoknya, karena aroma-aroma awal bulan udah tercium. Tinggal satu hari lagi ya teman Tradio, 29, 30 September terus 1 Oktober deh ya. Apa sih ya pagi ini Reni mau semangatin kamu untuk kamu yang udah beraktivitas teman Tradio dan yang belum bangun, yang baru menambah jam tidurnya ya tolong ya disesuaikan lah ya teman Tradio. Pagi hari ini Reni ready banget nih dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan buat temenin kamu sembari mungkin beraktivitas pagi hari, atau mungkin kamu yang udah bekerja dari tadi teman Tradio tetap semangat ya teman Tradio. Ada Reni yang bakal temani kamu dong ya pagi ini. Jangan lupa juga pagi-pagi harus olahraga ya, stretching beberapa menit boleh lah ya teman Tradio, biar tubuh kamu tuh ngerasa kalau oh iya aku lebih ready nih untuk menghadapi hari. Dan iya pagi-pagi jangan lupa sarapan ya teman Tradio, karena sarapan itu penting banget untuk kamu memulai hari biar kamu bisa lebih kuat ya kan, apalagi untuk kamu yang sibuk di hari ini. Wah itu penting banget sih buat kamu teman Tradio. Untuk driver online yang lagi nganterin penumpangnya, hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Pastinya masih bersama di Produ FM Kendari pagi hari ini, jadi kamu jangan alihkan frekuensi, tetap di 90.8 FM Produ Kendari, teman terbaik kamu.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup namo karmana.
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

98.8 FM Pro 2 Kediri, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sepeda pagi hari ini. Update dulu nih teman Pro 2, terpantau di tanggal 29 September 2026 ini diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia atau World Health Day teman Pro 2. Di mana Hari Jantung Sedunia ini diperingati setiap tanggal 29 September dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan secara global dan mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan gaya hidup teman Pro 2. Nah, hari ini tuh dicetuskan oleh Federasi Jantung Dunia, di mana Hari Jantung Sedunia ini pertama kali diperingati pada tahun 2000. Nah, sejak itu pada tahun 2012 para pemimpin di seluruh dunia berkomitmen untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular ini di seluruh dunia sebesar 25% pada tahun 2020.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radio Evangelari, teman terbaik kamu. Teman Pradue, siapa nih di antara kamu yang sarapannya tuh suka pakai kopi? Minum kopi aja udah dibilang sarapan, teman Pradue. Ternyata itu adalah pilihan yang apa ya, agak gariskan gitu ya kan. Jangan sampai kamu sarapannya pakai kopi tok aja gitu. Kamu bisa support dengan sumber karbohidrat atau protein yang lain. Tapi biasanya nih teman Pradue, itu adalah hobi dari siapa? Pecinta kopi. Iya benar banget. Nah, kalau bahas tentang kopi, teman Pradue, ternyata hari ini tuh diperingati sebagai Hari Kopi Nasional. Nah, kopi tuh melalui kisahnya lewat seorang penggembala kambing pada abad ke-9 yang menemukan kambingnya memiliki lebih banyak energi ketika memakan buah beri dari pohon tertentu. Nah, pada abad ke-15 kopi mulai diekspor dari Ethiopia ke Yaman dan tempat-tempat lain di Arab di mana kopi itu dikonsumsi sebagai minuman, teman Pradue. Nah, pada saat yang sama, kedai kopi itu mulai bermunculan di Kairo, Mesir, khususnya di sekitar universitas yang terkait dengan tasawuf, dan mereka juga pindah ke Suriah. Kedai kopi gak hanya jadi tempat untuk menikmati minuman, tapi juga menampilkan berbagai kegiatan sosial, teman Pradue. Nah, ketika popularitas kopi menyebar ke seluruh Arab, Italia, Eropa, dan seterusnya, khasiat kopi yang merangsang menjadi dipertanyakan oleh mereka yang menjalankan praktik keagamaan. Namun, hal itu tidak menghentikan pertumbuhan dan perkembangan minuman terkemuka ini. Sekarang kopi udah jadi minuman favorit di seluruh dunia. Nah, kalau kamu gimana teman Pradue? Apakah suka kopi juga?

0: salah satu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Lompul Poy Lawan FM Pro 2 Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan Spada pagi hari ini. Jelang pukul 7 kita masih bareng-bareng ya. Pastinya di Spada bakal temani kamu juga sambil siap-siap. Untuk temani kamu di perjalanan pagi hari ini teman Pro 2. Nanti kita masih bareng-bareng pastinya dengan lagu-lagu pilihan. Dan juga dan bakal update juga informasi-informasi terbaru. Plus kita bakal bahas sesuatu pagi hari ini. Dan gini mana station di Pro 2 dari teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90 Poin Lamar FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sepadek pagi hari ini. Ayo ngaku yang udah mulai beraktivitas. Apa nih tipsnya teman Pro 2? Apakah pagi hari ini kamu minum vitamin atau suplemen tertentu yang bisa bikin kamu lebih semangat? Tapi kayaknya ada yang lebih jadi booster nih teman Pro 2. Iya, olahraga. Nah, kalau bahas tentang olahraga nih, ada ya orang tuh yang suka olahraga pagi, ada juga yang suka olahraga sore teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih? Lebih suka olahraga pagi atau sore hari teman Pro 2? Kalau Riani sih sukanya sore teman Pro 2. Kamu gimana? Nah, kalau kita bahas tentang olahraga pagi dan olahraga sore, gak ada yang salah sih, gak ada yang benar juga. Pokoknya semuanya aman-aman aja teman Pro 2. Ini bukan soal salah dan benar, tapi tentang bagaimana kamu memilih waktu yang tepat untuk berolahraga. Nah, kalau misal kamu suka olahraga pagi, ini salah satu poin plusnya adalah bisa menaikkan mood seharian. Hal yang pertama kali kamu kerjakan bisa jadi menentukan mood kamu seharian. Kalau misal kamu milih olahraga pagi, kamu bakal dapat keuntungan, yaitu endorfin, hormon endorfinnya kamu bisa naikin mood kamu beraktivitas seharian. Selain itu, kamu juga bakal ngerasain badan kamu jadi lebih segar untuk melanjutkan aktivitas kamu yang lain teman berdua. Nah, kalau udah jadi semangat, pas pasti bakal lebih fokus untuk bekerja ataupun juga belajar atau mengerjakan kegiatan kamu teman Pro 2. Dijamin deh gak bakal ngantuk tuh ya kalau olahraga pagi. Atau kalau misal kamu sukanya olahraga sore, aman aja teman Pro 2 kalau misal kamu lebih punya waktu di sore hari ya. Iya, ini adalah jadwal yang efektif untuk berolahraga karena bisa dikatakan kondisi badanmu berada pada titik terbaiknya untuk berolahraga gitu. Karena berdasarkan jurnal ya teman Pro 2, tepatnya pada saat jam 2 siang hingga jam 6 sore, suhu tubuh tuh akan berada pada titik yang tinggi dan lebih siap untuk jogging atau olahraga favorit kamu gitu ya. Saat tubuh kamu telah siap, maka hasil olahraganya tuh bakal lebih efektif untuk kebugaran dan kamu gak bakal merasakan lelah yang berlebihan teman Pro 2. Jadi gimana nih, kamu lebih suka olahraga pagi atau olahraga sore teman Pro 2?

0: tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: khusus aja kali ya.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Lampu Lampan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Nah, kalau misal kamu lebih pilih olahraga pagi atau juga sore, teman Pro 2, semua itu sesuai kebutuhan gak sih? Ya. Tapi kalau misal kamu punya niatan untuk mulai program diet dan menurunkan berat badan, olahraga pagi hari itu cocok banget buat kamu. Karena ketika kamu mulai pagi dengan lari-lari pagi atau mungkin sepedaan cantik ya, putari komplek, ada manfaat berupa peningkatan pada metabolisme kamu, teman Pradua. Nah, efeknya adalah kamu bakal lebih energik sepanjang hari dan cenderung bakal lebih banyak membakar kalori melalui aktivitasnya kamu. Nah, olahraga pagi juga disarankan untuk kamu lakukan sebelum sarapan, teman Pradua. Karena saat kamu melakukan aktivitas fisik dengan perut kosong, kamu bisa membakar lebih banyak lemak. Nah, menurut sebuah studi kesehatan, berolahraga di pagi hari sebelum sarapan itu bisa meningkatkan metabolisme postprandial. Jadi kamu bisa membakar sekitar 20% lebih banyak lemak tubuh saat berolahraga dengan perut kosong, teman Pradua. Tapi kalau misal kamu tipenya yang gak bisa olahraga dengan perut kosong, jangan terlalu dipaksa ya, teman Pradua. Kamu bisa sarapan ringan lebih dulu dan kasih jeda waktu sebelum kamu akhirnya mulai olahraga pagi.

0: Di negeri ini, terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu, terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Lampu lampu elemen FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Coba deh lihat ruang di rumah kamu, masih terasa sempit atau pengen lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan. Butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu? Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang pengen bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga yang lebih murah. Punya Poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan teman Pro 2. Belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai dari 1,8 jutaan per bulan, sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furniture, ruang tidur dan aksesoris hingga 90.000. Khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah lightning lebih murah. Dan jangan lupa, tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kendari lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 8 pagi. Kita masih ada di Spada, pastinya masih Reni temenin sampai nanti di jam 10. So, don't get anywhere, stay tuned di Radio Pengendari, teman terbaik kamu.

Batik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.